Benzema. Gitu ya. Jadi pernyataan ini kemudian disebut sebagai candaan ya. Even demikian, nama Benzema terlanjur ramai diperbincangkan oleh Bobotoh teman Pro 2. Sejumlah akun Instagram termasuk Volsky_football pun dan Info Bola Indonesia 02 turut menyebarkan potongan informasi tersebut, sehingga rumor kepindahan Benzema ke Bandung semakin menjadi sebuah perhatian. Jadi Karim Benzema B-nya apa? Bandung. Gitu, cenah ya. Jadi kalau misalkan berbicara tentang Benzema, emang memiliki rekam jejak yang besar teman Pro 2. Pernah bagian jadi bagian penting dari Real Madrid dan meraih berbagai trofi bersama klub raksasa Spanyol tersebut. Mantan timnas Prancis ini juga pernah mendapatkan penghargaan Ballon d'Or pada tahun 2022. Dan saat ini Benzema disebut berstatus tanpa klub setelah masa baktinya bersama Al Hilal berakhir pada 31 Agustus kemarin. Tapi status tersebut belum bisa dijadikan tanda bahwa sang pemain akan bergabung dengan Persib ya. Belum dapat informasi resmi yang menyatakan proses transfer dari Benzema ke Persib Bandung. Nah, selain Karim Benzema, ada juga Brandon Williams yang turut muncul dari rumor tersebut, teman Pro 2 ya. Mantan pemain Manchester United ini disampaikan oleh akun fanbase Persib di @kingpersib_ pada Kamis kemarin, di mana akun ini mengunggah pernyataan singkat yang mengklaim adanya kesepakatan dengan seorang pemain dan tinggal menunggu pengumuman resmi. Namun rumor Brandon Williams ini kemudian kembali menjadi sorotan karena sebelumnya bek kiri asal Inggris tersebut memang sudah pernah dikaitkan dengan Persib. Gitu teman Pro 2 ya. Tapi yang jelas ya, Persib Bandung masih punya waktu beberapa hari lagi teman Pro 2 untuk menambah amunisi kekuatan dengan pemain baru. Karena seperti yang kita tahu nih, jendela transfer Super League 2026-2027 segera ditutup pada 30 September 2026 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat, alias jam 12 malam kurang 1 menit ya. Dan sejak bursa transfer dibuka Juli kemarin, Persib ini terbilang aktif dalam hal memburu pemain baru dan 8 penggawa anyarnya dengan rincian 6 legion asing dan 2 naturalisasi resmi mendarat di Bandung ya. Ada Gabriel Mutombo dari Prancis, Luka Menalo dari Kroasia, Gakuto Notsuda dari Jepang, Balsa Sekulik dari Montenegro, ada Mariano Peralta dari Argentina, Danny Jeloncar dari Kroasia, Sandy Walls dan Ragnar Uratmangun. Maung Bandung juga memulangkan satu pemain lokal yang sebelumnya dipinjamkan, yaitu Ihwan Ali Tanamal. Gitu teman Pro 2. Dan selain mendatangkan pemain baru, Persib juga melepas beberapa nama di skuad sebelumnya ya. Baik itu permanen ataupun dalam status pinjaman seperti Zulkifli. Hese, belum sarapan mah. Zulkifli ya, Zulkifli Lukmansyah. Terus Raman Tangke, ada juga Dion Marks, ada Hanan Herdiana dan Hamra Hehanusa, juga Adi Azikri Fadilah. Jadi mereka dipinjamkan ke klub lain teman Pro 2 ya. Khususnya Raman Tangke, ini striker asal Brazil, dipinjamkan ke klub India teman Pro 2 ya, ke Senayan FC karena kuota asingnya penuh gitu teman Pro 2 ya. Itu dari Persib, tadi dari timnas, nanti ada informasi dari mana lagi, tungguin aja teman Pro 2, tetap di Spada.

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pintu teater 1 telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh Yang, tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
4: Tapi Yang...
3: Stop, cukup.

0: ada pertama kali ditemukan oleh Karl Drais. Beliau lahir di Jerman berprofesi sebagai kepala pengawas hutan. Munculnya ide sebenarnya lahir dari masalah yang dihadapi oleh Karl Drais untuk menunjang tugasnya sebagai kepala pengawas hutan. Dia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Nah, dari situlah muncul ide untuk menciptakan alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Akhirnya, terbentuklah sebuah alat transportasi bernama sepeda. Bentuk awal dari sepeda yang diciptakan oleh Karl Drais ini adalah bentuk sepeda beroda tiga tanpa pedal. Dari situ, Karl Drais banyak melakukan perjalanan dengan mobilitas tinggi, yang mana sepeda yang dibuat oleh Karl Drais sendiri diberi nama Draisien.
1: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau konser itu yang disiapin bukan cuma tiketnya aja teman Pro 2, termasuk biaya servis dan juga pajaknya. Kita sendiri masih bingung deh ya, ada yang kayak nonton konser ini yuk, misalkan harganya 1 juta nih teman Pro 2. Dia benar-benar nyiapin plek-plek 1 juta aja, sedangkan itu harus ada kayak biaya tambahan seperti servis, terus juga pajak pastinya ya. Dan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus membayar pajak teman Pro 2 ya. Nah, selain hal tersebut juga mungkin teman Pro 2 yang dari luar kota Jakarta khususnya ya, karena kebanyakan kan konser seringnya tuh di Jakarta, harus juga siapkan akomodasi dan transportasi teman Pro 2. Kesananya kamu naik apa? Apakah mobil pribadi? Apakah naik kendaraan umum ya? Terus di sana juga pasti nginep dong ya. Pulang malam tuh kayak mau kemana teman Pro 2 ya? Nginep at least sehari teman Pro 2 juga itu harus disiapkan juga untuk hotelnya ya, apalagi ini buat teman-teman yang dari luar pulau teman Pro 2 juga harus disiapin tiket pesawatnya. Jadi ya, kalaupun memang kamu nonton konser dan kamu harus upload sampai stories kamu titik-titik semua ya, kayak udah kayak jahitan, gak apa-apa. Gak apa-apa, karena konser itu ya teman Pro 2 butuh effort, butuh nabung ya. Dan itu merupakan sebuah kayak happiness kamu yang gak murah. Terus kalau misalkan kamu dijulitin, ih nonton konser aja sampai di-upload-upload kayak gitu, ih Nora. Hah, gak apa-apa, aku mau pamer apa yang aku lihat ya. Misalkan nanti kamu weekend ini nontonnya The Weeknd ya, gak apa-apa ya, setiap lagu kamu storyin, gak apa-apa, kata Sandima ya, bener. Serius, bikin konten sebanyak mungkin teman Pro 2 ya. Apalagi mungkin kamu yang dapat tiket harga 25 juta itu teman Pro 2 yang nonton konsernya sambil di pangku The Weeknd. Huh? Bikin, kata Sandima, bikin teman Pro 2 ya. Konten sebanyak-banyaknya, video sebanyak-banyaknya, stories sebanyak-banyaknya. Di mana bumi dipijak, di situ aku bikin story, lakukan teman Pro 2. Jadi enggak usah dipikirin orang lain mau ngomong apa, ngomongin kamu, ngomongin julitin kamu, biarin, enggak peduli teman Pro 2, cash close. Boom. Nah, jadi kalau misalkan The Weeknd ini kan, The Weeknd ini bakalan konser After Hours Chill Down Stadium Tour, bakalan digelar di Jakarta International Stadium di JIS, Jakarta Utara. Dan ingat, kalau misalkan memang konsernya di JIS, kamu harus effort teman Pro 2, jalan kaki ya, terus juga becek-becek kalau di JIS itu. Terus juga bubarannya juga papukat teman Pro 2 ya, jadi memang harus ekstra. Beda kalau misalkan di Nice Peak 2 kemarin tuh kayak bubarannya tuh tertib, cantik banget. Kalau di JIS tuh budalanya tuh wow ya. Kalau nggak ada tukang cilok di situ sih aku kelaparan teman Pro 2. Untungnya banyak jajan-jajan abang-abang, walaupun emang jauh lebih mahal, tapi ya udahlah ya, kita namanya juga konser gitu, butuh ekstra uang untuk dipersiapkan teman Pro 2. Nah, ini juga pastinya buat kamu ya yang suka banget sama musisi yang kamu tonton dan pengen punya special merchandise-nya, merchandise eksklusif teman Pro 2 ya, siap-siap aja kan. Nah, khusus untuk The Weeknd nih ya. The Weeknd ini terlihat merilis merchandise eksklusif buat di Asia ya, dalam rangkaian tour After Hours Chill Down yang akan digelar di beberapa negara termasuk Jakarta. Dan The Weeknd ini merilis t-shirt eksklusif khusus untuk tour Asia ini. Ada beberapa desain baju yang dihadirkan dengan tulisan list negara Asia yang ia kunjungi termasuk Jakarta. Dan pastinya baju ini bisa kalian beli di website official The Weeknd teman Pro 2 gitu. Ini bagus-bagus sih desainnya teman Pro 2 ya. Ada yang warna putih, desainnya ada yang hitam tuh buat kamu yang suka pakai baju-baju hitam. Ada yang tulisan After Hours Asia Global Stadium Tour. Coba ini sambil milih-milih juga teman Pro 2, ada yang gambarnya The Weeknd belakangnya ungu ya. Oke lah, ini biasanya harganya kayak 700 ribuan ke atas sampai sejuta 500-an lah mungkin ya. Nggak disebutin sih di sini teman Pro 2, tapi biasanya segituan ya range-nya. Dan ini juga pastinya menjadi ekstra untuk kamu mengeluarkan budget lebih untuk mendapatkan eksklusif merchandise dari musisi yang datang hadir konser di Indonesia. Dan ini biasanya juga jadi buruan teman Pro 2 para kolektor gitu kan ya, karena memiliki price atau mungkin memiliki value yang lebih di mata para penggemarnya. Jadi siap-siap aja mungkin yang mau nonton Avenged Sevenfold, My Chemical Romance, terus juga
juga Simple Plan bakalan ada tuh ya si merchandise-nya. Kalau bisa mah ditonton dibeli teman Pro 2 kalau bisa. Kalau enggak juga ya enggak apa-apa. Enggak maksa kok ya untuk yang kayak gitu. Tapi yang jelas untuk The Weeknd After Hours Chill Down Stadium di Jakarta, weekend ini 26 sama 27 September 2026 teman Pro 2, lokasinya di Jakarta International Stadium Jakarta Utara dengan promotor T Management ya. Ini tiketnya udah sold jelas untuk day one-nya. Ini udah bisa ditukarkan teman Pro 2, dan bahkan juga tadi Sandy sudah informasikan kalau penukaran tiket yang tadi malam itu karena hujan gede di Jakarta sampai kayak pada kehujanan. Gitu teman Pro 2. Penukaran gelang atau wristband-nya ini sudah dibuka ya untuk day one konser tanggal 26 Septembernya. Penukaran di Basket Hall GBK Senayan pada 22 dan 24 September pukul 10 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Day 2-nya sama ya di Senayan juga tanggal 23 dan 25 September pukul 10 sampai 21 juga. Dan hari H-nya atau onsite teman Pro 2 tersedia mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat di lapangan TIF ya, TIF JS sesuai dengan tanggal tiket gitu. Jadi syaratnya membawa tiket e-voucher dan dari tiket.com, salinan identitas kamu serta surat kuasa kalau misalkan diwakilin, especially buat kamu yang suka WTS want to sell. Dianterin tuh yang belinya teman Pro 2 biar enggak repotan juga kagok.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96

0: pohon tumbang gerakan avatar mah 4 elemen. Angin, air, api, sama tanah.
1: Ini bukan bahas avataran. Ini bahas pohon tumbang.
2: Meskipun pohon tumbang bukan termasuk bencana alam, lebih tepatnya kepada akibat dari bencana seperti angin kencang, hujan lebat, gempa bumi, dan lain-lain, kita tetap harus waspadai pohon tumbang dengan cara, pertama, waspadai saat di jalan dengan mengetahui rute dan mengurangi kecepatan. Kedua, parkirkan kendaraan kamu di tempat aman, tidak di area terbuka, apalagi di bawah pohon besar. Lalu, pantaulah keadaan cuaca setiap hari. Dan terakhir, pastikan kamu tetap tenang ketika berkendara saat cuaca buruk.

Satu kabar terbaru datang dari Calvin Harris, teman Pro 2 yang menggelar berhasil meraih gelar Guinness World Records untuk jumlah penonton terbesar dalam sebuah set DJ oleh satu artis. Berkat penampilannya, ya, penampilan masifnya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari lalu, sekitar 1,6 juta orang memadati pertunjukan tersebut yang secara resmi menjadikannya kerumunan terbesar yang pernah berkumpul untuk set DJ solo. Skalanya gak main-main, teman Pro 2. Jadi Calvin Harris ini tampil di atas kendaraan hias karnaval yang melintasi Rua da Consolação di pusat Sao Paulo, mengubah salah satu ruas utama kota tersebut menjadi lantai dansa terbuka yang membentang ruas. Sementara kerumunan memenuhi jalan-jalan di sekitarnya. Jadi sepanjang set nih, Calvin Harris membawakan deretan single global terbesarnya, termasuk This Is What You Came For, One Kiss, I Need Your Love, dan We Found Love, teman Pro 2. Tapi kamu tahu gak sih kalau We Found Love, ya, yang itu kan ada suara si mantan, ya, si siapa, Taylor Swift, teman Pro 2. Ya, itu tuh dihapus pas salah satu di penampilan Calvin Harris terbaru. Kenapa sih, padahal mah ya udahlah, ya, kayak masa lalu gitu kan. Ya, makanya jangan naro mantan di masa lalu, teman Pro 2. Jangan naro orang dalam lagu tuh, ya. Kamu nih suka taro orang, ya, di lagu. Jadi gini, ya, sekali mau dibawain, jadi diilangin. Nah, Calvin Harris juga pastinya dalam acara tersebut, ya, ini menyesuaikan penampilannya dengan momen tersebut. Dari atas platform yang bergerak, ia mengenakan jersey Brazil bernomor 00 dengan tulisan Calvino di bagian belakang. Dan referensi pada sepak bola Brazil, ya, juga budaya karnaval ini membuat momen tersebut secara nyatu banget sama kota ini. Alih-alih seperti tontonan impor, penampilan ini juga menandai kepulangan ke Brazil untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade. Dan Guinness World Records secara resmi mengakui pertunjukan di Sao Paulo tersebut dengan mengkonfirmasi gelar ini berdasarkan angka 1,6 juta penonton. Yes, dan pastinya juga selama bertahun-tahun Calvin Harris ini menciptakan musik yang menyatukan orang-orang. Jadi melihat hal tersebut, ya, ini skala besar sungguh luar biasa, teman Pro 2. Dan Will Munford, juri resmi Guinness World Records ini juga sangat amazed dengan kehadiran 1,6 juta penonton atau orang yang datang untuk menjadi bagian dari penampilannya di Sao Paulo. Jadi kangen sama lagu-lagunya Calvin Harris zaman-zaman EDM dulu gak sih? Here we go. To my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengah-jengah tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Lagu-lagu enak kayak gini pastinya bisa kamu dengerin terus di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital. Apalagi nih, kalau misalkan di aplikasi RRI Digital, kamu bisa nyusun lagu favorit kamu yang bisa kamu dengarkan terus-menerus berulang-ulang on demand tanpa iklan sedikit pun. Yes, kamu tinggal download RRI Digital teman Pro 2 ya. Untuk mendapatkan fitur tersebut, kamu tinggal masukkan data kamu seperti email ataupun nomor handphone kamu untuk mendapatkan akses dan menikmati semua fitur yang ada di RRI Digital. Jadi kamu bisa dengerin RRI dari Sabang sampai Merauke ya. Kamu juga bisa dengerin RRI dimanapun dan kapanpun. Kamu bisa susun lagu favorit kamu yang bisa kamu dengarkan terus menerus. Terus juga kamu bisa chat sesama pengguna di live chat roomnya teman Pro 2 di RRI Digital. Selain itu juga ada podcast-podcast yang bisa kamu nikmati ya, produksi dari RRI seluruh Indonesia. Ada drama radio juga di situ dan berita, informasi terupdate yang akan kita update juga pastinya lewat RRI Digital. Semuanya teman Pro 2, ringkas, padat, jelas, semuanya bisa kamu nikmati langsung lewat RRI Digital.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta Radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists. Al-Jumhuratul Indonesia la tazalu mawjuda.
2: Dan di sini adalah Aceh.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu kabar terbaru datang dari Agnes Mo, teman Pro 2 ya. Usai tampil di Richard Season 4, Agnes Mo ini sebut banyak dapat tawaran dan memang mau ikut audisi serial Actions, teman Pro 2. Jadi Agnes Mo ini mengungkapkan keinginannya untuk kembali lebih aktif di dunia acting setelah memerankan Lila dalam Richard musim keempat. Jadi dalam wawancaranya bersama Collider, teman Pro 2, ia mengatakan bahwa dirinya sangat menikmati karakter tersebut dan terbuka untuk mengambil lebih banyak peran di masa depan. Agnes juga menjelaskan bahwa keputusannya berhenti berakting sekitar 15-20 tahun lalu bukan karena kehilangan kecintaan terhadap akting, tapi karena kondisi industri saat itu yang menurutnya belum cukup untuk mendukung, terutama terkait jam kerja dan aspek keselamatan. Kalau sekarang ya, Agnes Mo ini melihat industri telah mengalami banyak perubahan sehingga merasa lebih siap untuk kembali ke dunia acting. Pastinya selain menyebut sudah ada beberapa proyek yang ditawarkan, Agnes secara khusus mengungkapkan keinginannya untuk mencoba bergabung dalam Lioness ya. Ia bahkan membayangkan kemungkinannya ada spin-off yang berfokus pada karakter Lila. Even dia masih ngaku ya, masih sekedar kayak melontarkan ide aja gitu. Kayak dibikin spin-offnya gitu, teman Pro 2 ya kan. Gitu kayak kalau misalnya emang iya sih keren banget. Banyak yang kayak mengusulkan netizen, bukan hanya di Indonesia aja tapi dari di luar gitu kan ya. Udah ini Agnes Mo ini kayaknya harus sering dilirik deh gitu kan ya. Kalau enggak salah satu karakter yang ada di MCU deh dia mainin. Wah, kita lihat aja nanti ya bagaimana perkembangan karir aktingnya Agnes Mo di kancah film internasional.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air. Produ FM.

0: everything will be good, so good ya. Yeah, kalau misalkan kita punya banyak money, iya nggak sih teman Pro 2? Apalagi kalau misalkan uang kamu ya dipecah jadi kayak 100 ribuan dicairkan ya kan, gitu 100 ribuan. Terus kamu ketemu deh tuh uang 100 ribu dengan tanda tangan Pak Purbaya. Beh. Ini teman Pro 2 ya, yang memang sekarang sedang menjadi sebuah perbincangan di kalangan anak-anak Gen Z. Kayaknya sebenarnya bukan Gen Z aja deh teman Pro 2 ya, tapi kayak banyak juga orang-orang ya yang sudah dewasa gitu berburu uang 100 ribu dengan tanda tangan Pak Purbaya Yudi Sadewa dan Pak Peri Warjio yang memang sedang menjadi sorotan. Alasannya ya, edisi ini cuma muncul pada tahun cetak 2026 setelah Pak Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan selama sekitar 1 tahun lamanya. Dan di pecahan tersebut tanda tangan Purbaya sebagai Menteri Keuangan tercantum berdampingan dengan Pak Peri yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dan kombinasi tanda tangan ini pun ya disebut berpotensi menjadi edisi terbatas di kalangan kolektor ya. Dan BI juga menjelaskan bahwa tanda tangan pada uang rupiah mengikuti pejabat yang menjabat saat proses penetapan dan produksi uang dilakukan. Dan penjelasan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Bapak Ramdan Dhani Prakoso, lewat pernyataan tertulisnya. Dan menurut lansiran tersebut ya, uang 100 ribu tahun emisi 2022 dengan tahun cetak 2026 ini memang dicetak ketika Pak Purbaya dan Pak Peri masih mengemban di jabatan tersebut. Nah sekarang itu memang menjadi sebuah apa ya teman Pro 2, kayak banyak sekali perbincangan anak-anak Gen Z yang memang lagi cari-cari tanda tangan Pak Purbaya di uang 100 ribuan. Tapi melihat hal tersebut, fenomena ini, kita bakalan ngobrol bersama seorang dosen dan juga pengamat ekonomi ya, Bapak Dr. Acuy Farta Kartabi. Langsung aja kita ngobrol. Selamat pagi Pak Acu.
1: Selamat pagi Teh.
0: Sehat Pak Acu.
1: Luar biasa pagi ini saya mendengarkan dari tadi pagi nih.
0: Wih, terima kasih loh Pak Acu ya kan. Ini Pak Acu udah nemuin uang 100 ribuan yang ada tanda tangan Pak Purbayanya belum Pak nih?
1: Coba, Pak. Ya sudah dong.
0: Ih keren sudah dong. Keren, keren.
1: Saya kan saya ikut juga trennya begitu Teh.
0: Seriusan Pak Acu ikutan trennya juga?
1: Serius Teh, aslinya.
0: Ini kalau misalkan Pak Acu udah ikutan, berarti saya ini juga harus cari-cari 100 ribuan tanda tangan Pak Purbaya dong ya. Aduh ya.
1: Ya. Okay. Nanti kalau stoknya ada lagi saya kirim ke Teh Sandy.
0: Asik. Ya, kalau bisa 3 gepok ya Pak ya. itu mah minta duit ya kan, bukan nyari tanda tangan Pak Purbaya ya. Okay. Pak Acu, ini kalau misalkan melihat fenomena yang sangat unik. Ya, halo Pak Acu, jelas?
1: Agak putus-putus nih, halo Teh.
0: Coba. Sudah jelas Pak Acu?
1: Sudah.
0: Oke. Nih Pak Acu, kalau memang kita melihat fenomena unik tersebut ya kan, kalau dari kacamatanya Pak Acu nih, konsep ekonomi yang memang paling dasarnya, apakah ada sesuatu yang otomatis punya nilai lebih tinggi hanya karena jumlahnya terbatas, atau kelangkaan baru ini kelangkaan ini tuh kayak baru punya nilai kalau ada demand nih Pak Acu?
1: Ya, jadi Teh Sandy itu kombinasi ya. Pada satu sisi ini agak unik gitu ya.
0: Betul.
1: Pak Purbaya, mungkin juga Pak Peri Warjio, tapi lebih ke Pak Purbaya ya. Kan
0: benar.
1: Saya kira ya followernya banyak, penggemarnya banyak, dan unik ya begitu.
0: Yes.
1: Nah, di sisi lain saya kira ya karena waktunya terbatas, ya tentu saya kira produksi juga cetakan uang untuk emisi 2022 ini yang dicetak 2026 ini kan terbatas tentunya ya begitu.
0: Yeah.
1: Nah tentu saya kira ini menimbulkan satu apa ya hal yang menarik gitu ya.
0: Yes.
1: Begitu. Sebenarnya fenomena mengkoleksi uang kan sudah sejak lama ada ya.
0: Betul.
1: Begitu, uang mata uang negara lain, uang kuno lah atau dan sebagainya gitu. Nah tapi ini ada satu fenomena yang unik nih gitu ya. Jadi saya melihat mungkin ini lebih kepada Pak Purbayanya begitu ya.
0: Okay.
1: Karena sosoknya yang unik begitu, ditambah memang terbatas gitu ya cetakannya emisi 2022 itu. Jadi ini kombinasi Teh begitu ya. Dan tentu saya kira ini bentuk kreativitas begitu ya. Dan tentu saya kira ini juga bagian daripada apresiasi mungkin ya publik gitu ya. Gitu. Kepada Pak Purbaya misalnya begitu Teh ya.
0: Oke. Nah, sebenarnya Pak kalau dilihat juga ini seberapa besar sih faktor psikologi berperan dalam fenomena seperti seperti ini? Karena orang kan mungkin bukan membeli nilai uangnya ya kan, 100.000 mungkin setiap orang punya, tapi membeli cerita di balik uang tersebut gitu. Nah, fenomena ini bisa disebut sebagai bentuk speculative behavior nggak sih Pak? Di mana orang kayak menyimpan sesuatu bukan karena butuh barangnya, tapi karena berharap nilainya naik nih di masa depan, Pak Cu.
1: Ya tentu saya kira ada pertimbang semacam itu ya, meskipun kadang-kadang menurut saya ini ya irasional juga, karena memang berpikiran bahwa ya karena terbatas begitu ya, kemudian juga ada cerita yang juga ada di belakangnya ya begitu. Jadi saya kira ini sebagai sebuah apa ya, apresiasi, sebagai sebuah wujud apa penghargaan begitu, di samping juga memang nilai spekulasinya sangat mungkin ya terjadi ke depan gitu ya. Jadi sambil contoh misalkan karena edisinya terbatas begitu ya, kemudian juga pasti kan kalau edisinya terbatas dia semakin lama mungkin akan semakin apa, makin bagus begitu ya, begitu nilainya begitu. Kemudian yang kedua ya tentu, ya tentu banyak berharap nih, karena banyak informasi kan juga mengikuti Pak Purbaya ini. Jadi misalkan mulai diprediksi bakal ke depan akan menjadi apa namanya ya pimpinan negara begitu ya, dan sebagainya begitu. Dan ini saya kira ya banyak hal itu menjadi pertimbangan para kolektor ya begitu. Dan tentu saya kira ini nggak ada masalah begitu ya, Teh Sandy ya begitu. Karena nilainya juga kan tentu tetap bisa ditransaksikan, apalagi kan begitu ya. Dan tentu ini saya kira satu hal yang bagus, karena kita juga ingin menjaga apa, merawat rupiah begitu ya, sebuah hal yang memang apa, mungkin kalau dari sisi nilai uang kan sebenarnya hanya ada dua nilai, nilai nominal dan nilai intrinsik ya begitu ya. Nah ternyata ada nilai satu lagi nih ya, yaitu nilai apa ya, nilai emosional mungkin ya begitu, atau begitu, karena memang saya kira tadi terbatas itu gitu ya gitu. Dan ini tentu sangat sah-sah saja dan kita apresiasi gitu.
0: Dalam artian Pak Acu ini menegaskan bahwa ini kemungkinan bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga di kemudian hari gitu ya, karena ada tanda tangan Pak Purbayanya gitu Pak Acu ya.
1: Iya betul, apalagi kan ini uang cetak resmi. Sebenarnya kan uang itu sejak 2011 ya, ada undang-undang nomor 7 teh sebenarnya pada waktu itu 2011. Ketika mulai pertama kali ada ketentuan bahwa di tanda tangan uang itu ada dua. Dulunya kan hanya Gubernur BI yang tanda tangan ya, betul, begitu. Nah kemudian 2011 itu ada tanda tangan Menteri Keuangan mulai itu. Tapi kan Menteri Keuangan sebelumnya juga ada Bu Sri Mulyani. Tetapi betul, kok tidak dikoleksi? Mungkin karena waktunya lebih panjang, peredarannya lebih banyak gitu ya. Nah Pak edisi Pak Purbaya ini yang ada Pak Purbayanya maksud saya 2026 ini ya sudah sedikit. Kemudian Pak Purbayanya juga kontroversi begitu ya. Dan tentu saya kira itu semakin menjadi nilai tersendiri ya, menambah nilai tersendiri dari para kolektor ini untuk menyimpan uang ini begitu teh. Samalah seperti misalkan edisi

0: banyak sekali yang kayak menolak untuk uang pembayaran tersebut. Padahal mah itu sah ya Pak ya, aman ya Pak ya.
1: Iya,
0: aman tuh teman.
1: Saya kira itu resmi gitu ya. Mm-mm. Dan ini mungkin juga perlu disampaikan, bukan yeah. hanya kita merawat gitu ya. Mm-mm. Menjaga uang kan, mencetak uang tuh tidak murah tuh Sandy ya, mahal. Betul. Sekali gitu ya. Uh-huh. Nah gitu, jadi saya kira ini bagus juga buat masyarakat untuk lebih menghargai uang gitu ya. Mm-mm. Gitu, selain juga keaslian uang begitu ya, gitu ya. Gitu.
0: Nah ini
1: dan
0: Pak.
1: Dan tentu saya kira ini sangat positif teh, gitu ya.
0: Positif ya Pak ya. Oke. Nah ini Pak, memang sekarang kadang suka menjadi bahan perbandingan ketika kita melihat uang uang dari luar negeri gitu, khususnya dari New Zealand itu bagus banget gitu kan ya bahannya, terus nggak gampang kena basah gitu. Begitupun dolar, katanya kalau kelipet dikit, ancur dikit itu udah nggak laku. Lah sedangkan kita rupiah sampai digucek-gucek, sampai digambarin lah laku Pak gitu ya. Sebenarnya apa kalau misalkan ada nggak sih peraturan tertentu yang memang diharuskan kita untuk menjaga rupiah, uang rupiah kita untuk tidak dicoret-coret, tidak ditulisin nomor telepon atau digambarin tuh gitu, gambar pahlawannya gitu.
1: Nah itu memang terus dilakukan ya, edukasi dan literasinya oleh Bank Indonesia bagaimana merawat uang begitu ya. Meskipun sekarang kan sudah banyak uang digital ya teh gitu. Tetapi saya kira uang itu mencetaknya tidak murah teh Sandy begitu ya. Bahkan kita harus membedakan nilai intrinsik dan tadi nilai nominal begitu ya. Ya tentu saya kira uang logam yang 100 perak mungkin nilai intrinsiknya lebih dari 100 itu kan begitu. Jadi sebenarnya ya tadi bahwa memang kita harus merawat itu, membiasakan itu gitu, karena mencetak uang itu ongkosnya juga mahal begitu ya, meskipun ya sekarang trennya sekarang sudah beralih ke uang digital begitu ya, begitu. Sehingga kemudian peredaran uang secara fisik ya itu mungkin ya lambat laun mungkin akan berkurang, tetapi tetap harus kita jaga. Betul kata Teh Sandy. Ya kalau uang mata uang asing itu kelipat sedikit aja harganya bisa turun. Jadi bukan hanya nilainya saja, fisiknya juga itu berpengaruh terhadap harga mata uang itu gitu ya. Nah ini saya kira hal yang perlu juga dipahami oleh masyarakat. Ya di kita kadang-kadang dikasih lakban aja sudah sobek gitu ya. Ya masih laku begitu, masih sepanjang laku. Bagian-bagiannya masih masih lengkap gitu ya. Gitu teh.
0: Setuju banget Pak Acu. Nah ini kembali lagi ke uang yang tadi ada tanda tangan Pak Purbayanya nih Pak Acu. Kalau misalkan dari perspektif anak muda, apakah fenomena seperti ini tuh kayak menunjukkan perubahan cara generasi sekarang melihat uang Pak, bukan cuma sebagai alat transaksi tapi juga sebagai collectible atau bahkan aset nih kedepannya nih Pak Acu?
1: Iya betul, betul sekali ya. Saya kira semakin kreatif, semakin inovatif, perspektifnya juga sudah sangat jangka panjang begitu ya. Dan dianggap sebagai sebuah tingkat perhatian ataupun juga penghargaan tertentu gitu dalam jangka panjang. Ini sangat bagus teh begitu ya. Dan tentu saya kira ya tidak ada salahnya anak muda juga mungkin akan mempertimbangkan sekarang bagaimana hal-hal yang menurut kita dulu zaman kolonial tidak menarik buat anak-anak Gen Z dan milenial, mungkin akan jauh lebih menarik gitu. Saya kira ini bentuk mungkin transformasi, inovasi, dan inilah sebuah kreativitas gitu. Dan saya kira bagus-bagus aja ya begitu teh.
0: Oke. Nah ini Pak terakhir deh, kalau misalkan pendengar nih hari ini menemukan uang 100.000 bertanda tangan Pak Purbaya gitu kan ya, nih hal apa aja yang harus dicek sebelum memutuskan untuk menyimpannya atau kayak kita menggunakannya sebagai alat transaksi Pak Acu?
1: Ya tentu saya kira karena jumlahnya terbatas, lebih baik ya disimpan dikoleksi ya. Begitu ya. Gitu, sebagai bentuk penghargaan terhadap mata uangnya sendiri, penghargaan terhadap bahannya, kemudian juga penghargaan tentunya dengan siapa yang menandatangani di situ gitu ya.
0: Setuju.
1: Dan saya kira ini bagus saja begitu. Ya meskipun pada suatu saat uang ini kan tidak bisa ditransaksikan pada saatnya nanti gitu ya.
0: Betul.
1: Ya tetapi saya kira ya masyarakat lebih melihat bahwa itu ada nilai historisnya begitu ya.
0: Nah
1: nilai historisnya ini yang kemudian dibangun, diceritakan. Ya sesuatu itu menjadi kemudian berbeda gitu ya. Samalah seperti barang-barang yang harganya mahal, kadang-kadang irasional. Ada lukisan yang harganya sampai triliunan begitu ya. Ada cerita di balik itu ya, ada umur yang panjang, ada hal yang unik gitu. Dan saya kira itu sah-sah saja begitu teh.
0: Oke. Jadi nilai historis ternyata yang memang diambil ya dapat. Jadi kita nanti mungkin bisa cerita ke anak cucu kita ini uang ya, di mana ada tanda tangan Pak Menteri yang sangat diidolakan begitu ya, Pak Aceh ya.

0: Betul. Saya kira ceritanya seperti itulah.
1: Bener,
0: gitu ya.
1: Bener. Ini ngomong-ngomong, Pak Cu udah punya koleksi tanda tangan Pak Purbaya berapa lembar nih Pak, di uang 100 ribunya nih Pak? Udah nemu berapa nih Pak?
0: Ya, saya ada beberapa lah, karena nggak sengaja juga ya begitu ya.
1: Oh.
0: Gitu, karena kan sekarang sudah jarang pakai uang apa namanya, uang kertas gitu ya.
1: Iya.
0: Semua sudah pakai uang digital. Pas saya lihat-lihat dalam beberapa hari ini, oh ternyata ada juga gitu.
1: Waduh.
0: Ya. Gitu. Ya, jadi saya kira ya apa, teman-teman mahasiswa juga tanya, Pak, saya tunjukin ke mahasiswa, Pak, bisa dijual nggak? Waduh, ini jadi panjang ceritanya ini. Saya bilang nggak dijual, ini
1: bener.
0: Hanya apa namanya, ikut tren anak muda saja, mungkin ya sebagai apa, untuk pengingat saja begitu teh.
1: Nah
0: gitu.
1: Ini teman Pro 2, apalagi kalau misalkan ada tanda tangan Pak Purbayanya, terus juga nomor serisnya juga bagus, biasanya gitu ya Pak ya, jadi incaran kolektor ya Pak ya. Terus fisiknya juga bagus.
0: Itu...
1: Wah, udah deh.
0: Betul, ya? Betul sekali teh. Jadi banyak hal bisa jadi value ya, karena sesuatu itu memiliki cerita yang unik, kemudian juga ada ekspektasi terkait dengan kepemilikannya ya. Dan tentu saya kira itu bagian daripada apa narasi yang dibuat, ekspektasi yang diciptakan dan gitu. Dan tentu saya kira baik-baik saja begitu ya.
1: Oke deh kalau begitu. Pak Acu, terima kasih banyak sudah ngobrol sama Pro 2 di pagi hari ini, Pak Acu. Yes.
0: Semoga... Ya, sama-sama Teh Sandy. Hatur nuhun
1: ya. Pak Acu ya. Semoga sehat terus Pak Acu, dan semakin banyak uang yang ada tanda tangan Pak Purbayanya kita miliki ya Pak ya.
0: Iya.
1: Amin. Terima kasih Pak Acu, selamat pagi.
0: Selamat pagi Teh Sandy. Nuhun.
1: Ya. Nuhun Pak Acu. Ya itu tadi teman Pro 2 ya, seorang dosen ekonomi dan juga sekaligus pengamat ekonomi kita, Bapak Dr. Acu Ifarta Kartabi, yang memang melihat bagaimana nih fenomena Gen Z sekarang lagi ngumpulin uang ya, 100 ribuan yang ada tanda tangan Pak Purbayanya. Jadi kalau kata Pak Acu, teman Pro 2 ya, ini beliau paham banget ekonomi nih teman Pro 2, bisa melihat nih kedepannya seperti apa. Kalau kata Pak Acu, udah disimpan aja ya kan, udah disimpan aja jadi bahan koleksi ya, kalaupun memang bagus-bagusnya, fisiknya juga dijaga tuh teman Pro 2, jangan sampai kelipet-lipet, jangan sampai kekucek-kucek, jangan dicoret-coret juga itu uang. Hey, karena tadi disebutkan juga kalau misalkan produksi uang itu gak murah teman Pro 2. Jadi yes, pertanyaan sama, udah berapa lembar nih 100 ribuan kamu yang ada tanda tangan Pak Purbayanya?

0: apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: Kali ini kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: listening Pro 96 FM, masih di Pro 2 pagi hari ini di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih barengan sama Sandy Puspa Andini. Sandy mau ngucapin selamat pagi buat Bang Fahri yang lagi dengerin Pro 2. Makasih ya Bang Fahri ya udah terus setia terus dengerin Pro 96 FM. Tadi katanya Fahri juga dengerinnya interview barengan sama Pak Acu. Pak Acu ini apa kayak paham banget nih kayak ekonomi seperti apa. Makanya nih Genzi-Genzi atau Fahri ya yang memang kayak nemuin uang 100 ribu terus ada tanda tangan Pak Purbayanya, simpan guys ya. Oke, kita seperti biasa kalau masuk di hari Rabu kita akan ngebahas tentang lingkungan dan tanggap bencana teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalkan kita melihat lingkungan kita, gak usah jauh-jauh deh di luar Bandung. Di Bandung aja deh dulu teman Pro 2, kayak masih banyak hal yang perlu dikritisi, yes. Dan pastinya hal ini kita juga akan ngebahas barengan the first runner of Duta Lingkungan Jawa Barat 2026. Ini fresh banget teman Pro 2 ya, baru aja dilantik menjadi Duta Lingkungan Jawa Barat 2026. Ada Kang Rizky Aidil Adha. Langsung aja kita ngobrol. Selamat pagi Kang Rizky. Hai, sebentar suara kamu hilang. Selamat pagi Kang Rizky. Hai. Halo.
1: Halo.
0: Ah, udah jelas suara aku Kang Rizky?
1: Sudah jelas.
0: Ah, sudah jelas. Ya Kang Rizky, apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah. Sebelumnya juga aku mau ngucapin nih selamat ya udah dilantik jadi Duta Lingkungan Jawa Barat 2026. Ini yang terbaru ya di Jawa Barat. Teman Pro 2 luar biasa. Ini perwakilan dari mana Kang Rizky teh kalau boleh tahu?
1: Saya perwakilan dari Kabupaten Garut teh.
0: Kabupaten Garut. Berarti sekarang lagi di Garut ya?
1: Ya, betul. Saya sedang menjalankan on duty di Garut.
0: Oh, Garutnya di mana, Kang?
1: Di Karangpawitan, Teh.
0: Di Karangpawitan. Nah, sekarang lagi on duty. Apa nih tugasnya sekarang, Teh, Kang Rizky?
1: Contohnya seperti kemarin saya mendapatkan undangan di salah satu kober di Kabupaten Garut untuk melakukan aksi World Clean Up Day, Hari Bersih-Bersih Sedunia. Ya, di salah satu kober PAUD di Kabupaten Garut untuk melakukan aksi menjaga lingkungan sekolah tetap bersih seperti itu.
0: Oke, di sekolah salah satunya ya. Nah, kemarin waktu ikutan Duta Lingkungan Jawa Barat ya, sebenarnya apa nih isu lingkungan apa yang dibawa sama Kang Rizky nih, Kang?
1: Oke, Bang. Diubah menjadi media belajar. Jadi anak-anak tidak hanya dikenalkan pada konsep menjaga lingkungan, tetapi juga dilihat bahwa sesuatu yang dianggap sampah masih bisa memiliki nilai edukasi dan kreativitas seperti itu.
0: Oh, oke ya. Jadi itu yang dibawa gitu, advokasinya hal-hal tersebut gitu ya, Kang ya?
1: Betul, betul.
0: Nah, apakah advokasi tersebut akan menjadi sebuah program dalam satu tahun ke depan nih, Kang Rizky?
1: Betul, tentunya advokasi yang setiap masing-masing finalis Duta Lingkungan Jawa Barat tentulah harus sustainable, harus tentu bisa berkelanjutan. Dan maka dari hal itu, saya membawa advokasi yang paling sederhana, tapi kemudian bisa saya pastikan untuk kedepannya tetap memberikan impact yang positif terhadap generasi muda terkhususnya.
0: Setuju, setuju banget saya nih sama Kang Rizky. Tapi sebenarnya nih Kang Rizky kalau misalkan melihat Jawa Barat gitu kan ya, Bandung, Garut gitu, permasalahan lingkungan apa nih yang memang sering terjadi dan gak kelar-kelar setiap tahunnya Kang Rizky?
1: Betul. Ini untuk pertanyaan satu ini ya Teh, jujur banyak sekali ditanyakan kepada saya.
0: Pasti.
1: Entah itu dalam interview, podcast, dan lain-lain. Dan menurut saya salah satu yang paling dekat adalah persoalan sampah Teh.
0: Sampah?
1: Bukan,
0: okay.
1: Ya, betul. Bukan hanya tentang bagaimana kita membuang sampah, tetapi bagaimana kita membangun kebiasaan sejak dari rumah, sekolah, sampai lingkungan masyarakat. Karena perubahan besar sebenarnya dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten seperti itu.
0: Oke, setuju banget. Nah, kalau misalkan dulu kan kita diajarkan ya dari kecil kalau buang sampah pada tempatnya. Nah, kalau sekarang-sekarang ini Kang Rizky, sekarang udah nggak laku lagi tuh buang sampah pada tempatnya, tapi pilih-pilihlah sampah. Nah, itu
1: Betul,
0: bagaimana
1: betul.
0: nih menurut kacamata Kang Rizky sendiri sebagai Duta Lingkungan Jawa Barat nih?
1: Oh, ini menurutku sangat menarik ya, karena terkhususnya anak muda ya Teh. Menurutku anak muda jangan hanya menjadi penonton isu lingkungan. Kita bisa mulai dari hal paling sederhana seperti memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, ikut kegiatan lingkungan, dan yang paling penting mengajak orang lain dengan cara kreatif dan tidak menggurui, Teh. Jadi menurutku dengan kita

0: pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang wes sih dia.
2: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
3: Telah lama ku menunggu dirimu.
4: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
3: Aku sudah namarah.
5: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
2: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
5: Pro 2 FM.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini itu daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa.
0: Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah.
2: Tapi Marani pernah gak kayak lagi jalannya di Bandung tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Masuk Eko.
1: Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
0: Aduh.
2: Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Yeah. Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah,
2: waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak. Iya benar.
2: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
2: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: Masih ingat lagu ini? Tahu yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber suara ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih, gelang ya, yang saya pakai nih, megamendung, bukan.
1: Bisa lah.
0: Bukan.
1: Ada aksesoris ya.
0: Kota sok apa AAA yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta, nih. Jakarta. Kan Jakarta.
0: Ah, bukan. Irandi ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu, jadi kalau teman berdua battle sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin, tapi dia tuh mengganti gitu, kayak
1: jangan dibaca gitu. Mohon maaf. Salah Jakarta.
0: Nah, so, kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.
1: Manokwari?
0: Bukan.
1: Wamena?
0: Bukan.
1: Taluk apa?
0: Magelang. Magelang, Mak. Magelang.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Lagi ada ribut-ribut apa sih? Eh kok ribut-ribut? Keramaian, Sandy, bukan ribut-ribut. Keramaian apa sih di RRI? Lagi rame banget. Iya dong, teman Pro 2. Karena hari ini pada tanggal 23 September dalam rangka RRI Fast, kita lagi buka donor darah ya. Yes, bekerja sama langsung dengan PMI Kota Bandung, teman Pro 2. Pastinya kita mengajak masyarakat untuk ikut berbagi dan peduli melalui kegiatan donor darah gratis. Di hari Rabu ini 23 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, bertepat di Studio 1 RRI Bandung. Hayu, kita luangkan sedikit waktu untuk berbagi, karena tetes darah kamu pasti menjadi bagian dari harapan untuk sesama saudara-saudari kita. Yes, teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen ikutan, ini syaratnya kamu hanya boleh diperbolehkan buat kamu yang berusia 17-59 tahun, sehat ya, jasmani dan rohani, berat badan di atas 47 kg, tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan, terus juga memberikan KTP asli teman Pro 2 untuk di-scan ya. Terus juga kamu bukan pecandu narkoba, dan bagi wanita juga tidak sedang hamil ataupun kayak menstruasi teman Pro 2, dan tidak mempunyai riwayat penyakit ya. Diperbolehkan teman Pro 2. Informasi lebih lengkapnya kamu bisa cek dulu di RRI_Bandung ya, untuk scan pendaftaran kamu langsung secara online teman Pro 2. Jadi nanti kalau misalkan datang ke RRI ke Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kamu tinggal langsung masuk aja untuk pengambilan darah untuk donor darah.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini?
2: Semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
2: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 2 ya. Donor darah masih berlanjut pastinya sampai jam 12 siang nanti. Kita masih punya 2 jam lagi hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Karena di hari Rabu 23 September ini, sekali lagi Radio Republik Indonesia dalam rangka RRI Fest sedang mengadakan donor darah ya. Pastinya buat kamu teman Pro 2 yang termasuk dalam persyaratan berusia 17-59 tahun, sehat jasmani dan rohani teman Pro 2, berat badan di atas 47 kg, tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan, punya KTP asli ya atau scan, terus juga bukan pecandu narkoba, tidak sedang hamil dan menstruasi, dan tidak punya memiliki riwayat penyakit teman Pro 2. Yuk kita donor darah teman Pro 2, karena satu kantong darah ini mungkin sederhana buat kita tapi bisa menjadi harapan besar untuk mereka yang membutuhkan. Luangkan sedikit waktu kita pastinya ya untuk berbagi setetes darah kamu, dapat menjadi bagian dari harapan dan juga harapan untuk sesama manusia pastinya teman Pro 2. Kita tungguin ya yes, buat kamu teman Pro 2 sekali lagi yang mau ikutan donor darah di RRI di Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung ya yes, kamu tinggal masuk aja langsung. Kamu boleh tanya Sato, nanti diarahkan sama petugas ya untuk ikutan donor darah di Studio 1 RRI Bandung teman Pro 2. Anyway, Sani masih terus temenin kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.7 FM. Jam 10 ini kita bakalan request, yes request time sampai jam 12 siang nanti teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.7 FM.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspa Andini.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Informasi pertama datang dari Drake yang merilis lagu terbaru berjudul Quebec bersama dengan video musik individual yang sebelumnya tampil dalam film pendeknya berjudul FOMO. Rilisan visual di YouTube ini mencakup klip-klip tersendiri untuk kolaborasinya dengan Sexy Red, Loy Shimi, Stuna Sandy, dan Icon & Sefi. Di mana visualnya yang memang bisa dinikmati di YouTube, lagu-lagunya pun juga teman Pro 2, namun belum hadir di platform streaming digital utama.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2. Apple resmi membuka Apple Music Hall, sebuah venue musik live yang berlokasi di dalam Battersea Power Station di London. Ruang berkapasitas 600 orang ini dirancang khusus agar para musisi bisa tampil, merekam, dan melakukan pengambilan gambar pertunjukan dalam satu tempat. Sistem suara spasial dengan 48 speaker dan 2 studio mixing memungkinkan setiap penampilan direkam dalam format spatial audio dan disiarkan langsung ke seluruh dunia.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2. The Weeknd membawakan untuk pertama kalinya sebuah lagu yang belum dirilis yang mengambil sampel tema utama Neon Genesis Evangelion saat tour After Hours Chill Down di Jepang. Penyanyi Jepang Yoko Takahashi ini pun naik ke panggung berkolaborasi dengannya. Sementara kreator Nier, Yoko Taro, mengarahkan visual multimedia yang mengiringi penampilan tersebut. Dan penampilan live ini menjadi lagu kedua yang terhubung dengan sebuah kota yang ia perkenalkan dalam rangkaian tur tersebut, menyusul show sebelumnya di Rio de Janeiro.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

Yakin banget, yakin bing. Susah. Yakin banget ya. Ini Die For You bakalan dibawain dalam konsernya The Weeknd di weekend ini. Setlistnya udah pada tersebar sih teman Pro 2, karena melihat setlist yang sebelumnya yaitu di Jepang. Even di Jepang tuh kayak ada kolaborasi ya teman Pro 2, yang tadi Sandy udah informasikan ke kamu kalau The Weeknd ini tuh kayak kolaborasi sama salah satu penyanyi Jepang di sana yang sampelnya sempat diambil teman Pro 2 ya, sama The Weeknd-nya sendiri gitu. Ada gak sih lagu The Weeknd yang pengen kamu dengerin? Boleh di request di 0812-6020-9696. Karena sekarang udah masuk ke Pro 2 Santai Siang, dan sekarang waktunya buat request time di WhatsApp 0812-6020-9696 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Semua indah dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja, Rai. Eh, gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak, jadul banget.
0: Eh, gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
0: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Raisa ini bakalan bikin satu gigs teman Pro 2 yang memang kayak bikin kita turn back time ke album Raisa waktu rilis tahun 2016 lalu. Yes, handmade teman Pro 2. Karena Raisa ini sadar kalau banyak banget orang-orang Your Raisa ya, itu para pendengarnya, pecinta Raisa, fans clubnya teman Pro 2, itu kangen banget sama lagu-lagu yang ada di album handmade tersebut. Jujur, Sandy juga suka banget sama lagu-lagu Raisa yang ada di album handmade itu teman Pro 2. Yes, lagu-lagu yang memang bikin kita tuh inget mantannya Raisa, Cera. Tahu dong ya, Kali Kedua ya, itu menjadi salah satu lagu yang dirilis pertama kali dalam albumnya Handmade teman Pro 2. Ini kalau misalkan Raisa bikin acara untuk special album Handmade, kira-kira kamu bakalan nonton gak teman Pro 2?

0: hujannya gede banget, Mo.
1: Ah, kan udah pakai jas hujan ini, gas aja lah.
0: Mo, bahaya, Mo. Jalan depan tuh nggak kelihatan. Lihat deh, jalannya licin.
1: Udah deket, ini tanggung. Bentar lagi juga sampai. Astagfirullahaladzim.
2: Jika hujan deras mengganggu jarak pandang saat berkendara, lebih baik berhenti dan berteduh sampai hujan reda. Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Hujan lebat seringkali datang tanpa peringatan dan kita semua tahu betapa bahayanya bencana yang bisa ditimbulkan. Tapi jangan khawatir, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk siap menghadapi hujan lebat dan potensi bencana yang mungkin terjadi. Pertama, selalu perhatikan peringatan cuaca dari BMKG. Kedua, pastikan rumah kita terbebas dari saluran air yang tersumbat. Cek dan bersihkan saluran air atau selokan di sekitar rumah agar air hujan bisa mengalir dengan lancar. Jangan lupa untuk memindahkan barang-barang berharga atau elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, pastikan juga kamu memiliki perlengkapan darurat yang siap sedia. Jika hujan sudah sangat deras dan ada tanda-tanda banjir, segera cari tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan ragu untuk mengikuti instruksi evakuasi dari pihak berwenang. Sangat penting untuk memeriksa keadaan di sekitar rumah, terutama di area yang rawan tanah longsor. Jika kamu tinggal di kawasan dengan risiko longsor, pastikan untuk segera mengungsi jika melihat tanda-tanda tanah bergerak. Dan yang gak kalah penting, tetap tenang, kita harus menjaga ketenangan dalam menghadapi situasi seperti ini.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Inikah cinta?
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tendinya dari mana? Dari ambil darah guys ya, habis donor darah. Dan pasti ini masih berlangsung sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi kalau misalkan kamu pengen ikutan donor darah di RRI, yuk kita masih berlanjut berlangsung ya sampai jam 12 teman Pro 2. Pastinya ini dalam rangka RRI Fest, yes. RRI Bandung bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kota Bandung mengajak

masyarakat untuk berbagi dan peduli lewat kegiatan donor darah gratis. Gitu teman Pro 2 ya. Jadi ini beberapa udah saya dibacain sih requestannya tadi teman Pro 2. Ada dari Lara, request lagunya boleh enggak? Boleh dong, request mau lagu apa kamu ya. Terus Taufik request sesi potret ya. Terus tadi ada yang minta lagunya dari Jason Derulo, Meghan Trainor, ini udah diputarin juga. Mau request Sabrina Leanor, haha ya. Dari Seruni request Sabrina Leanor juga, Sabrina Leanor juga. Terus juga ada yang minta siapa nih? Lagu dari Kim Tak Mungkin dari Bang Fahri ya. Aduh Bang Fahri, kamu suka sekali lagu Kim ya, yang Tak Mungkin ya. Aku masukin list, tunggu dulu. Terus juga tadi siapa lagi? Ada minta lagu Hindia, udah Sandy puterin juga teman Pro 2. Selamat siangnya Sandy juga buat Gary. Kak Sandy minta lagu Raim Lawada yang Komang dong. On list teman Pro 2, tungguin aja ya yang udah requestnya. 0812 6020 9696.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Teman Pro 2, makasih lo buat kamu yang udah request di 08126029696. Bentar lagi ya, kita bakalan gabung sama Pro 1 RRI Bandung untuk dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya pukul 11.46 waktu Indonesia Barat.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, seluruh kru dan staff Pro 2 96 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Dan udah mau jam 12 nih, udah waktunya Sani pamit dari rangkaian acara Pro 2 di hari ini. Di Spada dan juga di Pro 2 Santai Siang, so thank you so much for listening Pro 2 96 FM. Abis ini bakalan ada Raya Alifah yang temenin kamu. Have a great day, bye-bye.
5: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Teman Perudu barengan sama Raya waktunya untuk nemenin kamu di santai siang hari. Dan by the way, teman Perudu nanti di jam 12.30 Raya juga punya something special buat kamu, bakalan ada business talk juga. So teman Perudu masih barengan sama Raya Alifa sampai nanti jam 6 sore.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 jam 12.30 nih waktunya untuk Business Talk. Dan di siang hari ini tuh juga barengan nih teman Pro 2 ya, barengan sama teman-teman dari 180 Degrees. Hai.
4: Hello.
3: Nah, by the way nih, sebelum ngobrol barengan sama siapa yang ada di sini, nanti kenalan dulu ya. Sebelum ngobrol, aku juga mau kasih tahu teman Pro 2 kalau misalkan nanti bakalan ada suatu hadiah menarik ya dari 180 Degrees. So buat kamu teman Pro 2, stay tune terus, dengerin terus, dan jangan lupa juga untuk tanya ya teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 Bandung ke 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_bdg. Kita kenalan dulu, ada siapa nih siang hari ini?
5: Halo teman-teman semua.
3: Hai.
5: Kenalin, aku Zulfa, desainer 180.
3: Oh, wow. Kita langsung bersama dengan desainernya nih teman-teman. Ada Zulfa di sini. Terus ada siapa lagi nih?
6: Hai, ini kayaknya suaranya agak ini ya, agak familiar.
3: Agak familiar ya, beberapa ya. Tahun yang
6: beberapa
3: lalu
6: tahun
3: ya.
6: Yang lalu ya. Nama aku Iqbal, aku bagian business development. Okay. Tapi bukan dari 180
3: ya. Bukan. Jadi dari
6: temennya,
3: mana?
6: Temennya 180.
3: Temennya 180. Yes. Oke, okay, tapi juga membersamai.
6: Iya, betul.
3: Ya, oke, okay, kalau kita memperdek, kita langsung bersama dengan ring 1 berarti ya dari 180. Di Gris ada Zulfa dan juga ada Iqbal, istri teman Pro 2. Nah, kita tuh bakalan ngebahas seputar hal yang memang menurut aku tuh sangat-sangat deket banget dengan kamu, teman Pro 2, itu adalah fashion. Ya enggak sih? Karena memang fashion itu tuh juga sekarang tuh bukan hanya menjadi tren aja, tapi udah menjadi bagian dari seseorang, alias menjadi identitas juga nih teman Pro 2. Nah, kita bakalan pastinya kenalan sama 180 lebih jauh, tapi ini kan dari namanya tuh unik banget ya. Mungkin dari Zulfa boleh diceritain gak sih kenapa brand ini tuh bernama 180 Degrees?
5: Oke. Kenapa 180 itu kita itu 180 Degrees itu kan 180 derajat ya. Kita itu berharap bisa membawa perubahan 180 derajat. Nah, kenapa 180? Ibarat ada lingkaran ya. Kita berputar dari bawah ke atas 180. Jadi kita ada di atas. Kalau kenapa enggak 360? Kalau 360 kita di bawah,
3: balik lagi ke bawah. Oke, okay. Berarti memang membawa perubahan yang menjadi sangat lebih baik gitu berarti ya. Nah, dari namanya nih, Zulfa, apakah ini adalah fashion line dari baju-baju winter? Bukan ya. Bukan. Tapi baju-baju apa nih berarti dari 180 Degrees nih, Zulfa?
5: Kita kebetulan kombinasi sih, Kak. Kita kadang bikin hoodie, bikin jersey, apa aja sih kita bikin.
3: Oh gitu, semuanya ada berarti ya. Oke, okay. Berarti kalau dari POV Zulfa juga nih sebagai desainer, berarti kalau misalkan teman Pro 2 kenal atau denger 180 Degrees tuh karakter seperti apa sih yang pengen dimunculin?
5: Oke, okay, kita itu lebih ke casual, terus effortless juga. Dan kita itu menawarkan produk yang sustainable. Produk kita tuh ada yang dari materialnya dari recycle, organik. Jadi kita selain membuat karya, kita juga menjaga lingkungan juga gitu.
3: Oke, okay. Jadi memang dua-duanya dapat gitu ya, dari sisi lingkungannya dapat, dari sisi aesthetic fashionnya juga dapat gitu ya berarti. Nah, kalau misalkan dari Zulfa juga nih, kalau Zulfa bisa menceritakan mungkin 180 Degrees itu seperti apa, Zulfa pengennya nyeritainnya seperti apa nih?
5: 180 itu unik, unik, otentik, berani.
3: Oh, luar biasa ya teman Pro 2 ya. Kalau dari Iqbal gimana nih?
6: Aku ngelihat brand dari 180 Degrees ini salah satu brand di Bandung yang kalau di Bandung tuh mereka udah punya banyak ya.
3: Okay.
6: Bandung tuh udah terkenal banget sama yang namanya brand clothing gitu kan. Dan kalau misalnya ngelihat 180 Degrees ini, dia tuh punya karakternya sendiri gitu.
3: Okay.
6: Kita bisa lihat dari clothing-clothing yang sebelumnya dimention sama Kak Zulfa juga, kalau misalnya ada recycle-nya, ada recycle dari plastik, ada recycle dari organik juga, dan itu yang menjadi sebuah nilai tambah. Dan kalau nggak salah itu nomor yang pertama ya di Indonesia ya.
3: Wah, luar biasa teman-teman, kita kasih wow dulu ya. Oke, wow. Tadi juga sempat Kak Zulfa mention seputar unik gitu ya. Aku juga sempat stalking-stalking gitu ya kan, dengan konsep 180 Degrees yang emang unik itu kayak ada semacam cerita yang pengen diceritain ya, dari 180 Degrees ini. Nah, kalau dari Iqbal juga, dari Kak Zulfa juga, sebenarnya seberapa penting sih kalau misalkan teman-teman Pro 2 punya brand dan punya storytelling gitu kan?
5: Menurut aku penting sih, apalagi menurut 180 itu storytelling itu kayak pondasi kita gitu.
3: Oh, jadi bukan sekedar hanya rilis aja, enggak kayak gitu ya.
5: Jadi kita itu tahu dulu arahnya ini kita mau ngangkat apa ya gitu, apa yang mau kita sampaikan dari karya kita gitu, barulah kita mulai ngedesain segala macam gitu. Jadi harus tahu dulu fondasinya tuh apa gitu.
3: Jadi itu penting banget ya, karena tadi itu adalah fondasinya teman Prado. Kalau dari brand development gimana nih Bal? Sebenarnya seberapa penting sih sebuah brand tuh punya storytelling, punya ceritanya sendiri gitu?
6: Apalagi ngelihat sekarang tuh kalau misalnya lihat brand baju, ini kan udah banyak banget. Ini udah red ocean lah istilahnya. Semua orang main di sana. Kalau misalnya kita nggak berangkat dari storytelling yang bagus, kita nggak ada unique selling point-nya.
3: Jadi akhirnya
6: kita akan menjadi nilainya sama aja sama yang lain. Dan orang-orang yang sekarang untuk membeli baju atau membeli baju untuk pakaian sehari-harinya, itu bakal punya banyak pilihan yang lain, ada 100 brand lah istilahnya ya. Tapi kalau misalnya kita punya satu yang unik, ini tuh bisa langsung dipilih. Oh, gue pengen yang ini nih.
3: Oh, jadi langsung kelihatan gitu ya berarti.
6: Dan itu
3: ya
6: yang aku lihat di 180 degree sih.
3: Oke, teman Prado. Jadi memang ternyata selling point itu adalah tadi ada keunikan dan juga ada ceritanya gitu berarti ya. Oke. Nah, kalau di 180 degree sendiri nih Kak Zulfa sebagai seorang desainer gitu ya, apa sih mungkin yang menjadi ciri khas banget gitu dari 180? Apakah memang punya mungkin membuat tren sendiri ataukah memang mengikuti tren yang sudah ada atau bagaimana nih Kak untuk mencari inspirasinya gitu?
5: Kalau kita itu lebih ke menciptakan tren sendiri sih.
6: Trendsetter.
3: Trendsetter ya teman Pro 2 ya. Tidak mengikuti tapi membuat.
5: Iya gitu. Benar. Karena kita juga kan cerita-cerita ini kan sesuatu hal yang unik kita masukkan ke dalam karya kita. Jadi ketika orang ngeliat tuh, wah 180 beda ya gitu loh. Kayak ada ceritanya yang bisa dibawa sama pembeli nantinya gitu.
3: Oke. Kalau misalkan dari melihat dari awal banget gitu ya, mungkin adanya 180 degree saat itu, mungkin Kak Zulfa masih inget gak sih mungkin dari beberapa koleksi gitu, dari beberapa rilis, cerita yang paling Kak Zulfa inget apa Kak?
5: Oh ini sih.
3: Tentang koleksi yang mana gitu?
5: Yang baru ini sih.
3: Oh yang baru ya,
5: ini kan kita ini temanya mengambil cerita-cerita legenda dari Indonesia.
3: Wow.
5: Ya, contohnya kayak yang ini, misalnya ini tahu nggak sih cerita Bondowoso dan Jonggrang, Roro Jonggrang?
3: Nah, tahu.
5: Kita ambil ceritanya dan kita masukkan ke dalam karya kita.
3: Oh wow. Ya. Sangat-sangat ini banget ya, apa namanya, tidak terduga ya.
5: Ya itu dia. Jadi ketika orang lihat, wah, kok bisa kepikiran ya?
3: Bener-bener. Gitu. Aku juga tadi itu yang aku pikirin ya Kak Zulfa ya. Oke teman produk, kita masih bakalan ngobrol nih barengan sama Zulfa dan juga barengan sama Iqbal di 180 degrees. Buat teman Pro 2 juga yang ingin bertanya, Raya buka banget nih pertanyaannya ya di 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung pastinya untuk DM di Instagram di @pro_bdk.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya, teman Pro 2 pasti masih barengan sama Relva dan juga masih barengan sama 180 Degrees. Ada Zulfa dan juga ada Brand Development Iqbal di sini ya. Kita masih bakalan ngobrol nih teman Pro 2 soal 180 Degrees yang memang selling pointnya tuh adalah unik ya. Nah, teman-teman Pro 2 juga pastinya pernah gak sih ngerasa kayak kamu tuh pengen menjadi ataupun mungkin menjual sesuatu hal yang unik dan pastinya berbeda, tapi ngerasa kayak sebenarnya unik dan aneh itu kan agak-agak tricky ya, karena garisnya tuh tipis sekali gitu. Nah, kalau dari mungkin dari Iqbal dulu nih sebagai brand development, berarti kalau misalkan menentukan sesuatu untuk yang akhirnya dijual gitu ya secara masif gitu, gimana caranya buat bisa menentukan ini tuh unik loh atau ini tuh malah jatuhnya jadi enggak loh gitu. Itu kayak gimana, Bal?
5: Kayaknya harus ditentuin dulu segmentasinya yang pertama. Ini mau ngarahnya kemana? Yang adults kah, anak muda kah, umurnya berapa? Terus geografinya bakal kayak gimana kan? Kayak misalnya mau dijual di Bandung, di Bandung nggak cocok yang kayak misalnya yang terlalu tipis atau yang terlalu tebel, yang mesti nyesuaiin dengan cuaca Bandung yang pertama itu. Dan juga jangan sampai kalau misalnya kita mah ATM-ATM aja lah, amati tiru dan modifikasi aja. Karena ide yang benar-benar orisinal tuh sebenarnya nggak ada ya. Ide yang benar-benar pure dari nol tuh sebenarnya mungkin ada, tapi 0,00 sekian persen
4: jarang
5: gitu.
4: Jarang banget.
5: Dan itu tuh udah mungkin terinfluence dari apa yang kita tonton, apa yang kita posting, apa yang kita konsumsi gitu kan. Nah, kalau misalnya mau mencoba sesuatu yang unik, lebih banyakin ATM sih, amati tiru dan modifikasi. Dan yang aku lihat dari 180 Degree ini, nilai uniknya sangat tinggi sekali. Tapi ini untuk orang-orang yang apa namanya, ini segmentasi

0: ini anak muda kan ya.
1: Iya, betul.
0: Ini tuh cocok banget sih menurutku. Karena desainnya kalau teman Pro 2 lihat ya, bisa di Instagramnya di mana ya?
1: 118degrees.clothing.
2: Benar, itu juga nanti ada di story kita juga kan, yes, ya. Jadi bisa langsung dicek juga. Yep.
0: Dan kalau teman Pro 2 lihat, ini tuh unik-unik dan ini masuk banget ini ke anak-anak skena bisa masuk, anak-anak yang istilahnya mau starting buat olahraga masuk juga. Jadi buat teman-teman yang mau start bikin sebuah brand atau mungkin mau bikin clothing baru, kayak di segmen sebelumnya kita sempat bilang kalau misalnya jangan apa ya, jangan apa tuh tadi tuh, ayo,
2: jangan takut,
0: jangan
2: atau jangan apa,
0: tiba-tiba hilang ya. Pokoknya jangan
2: basic gitu,
0: jangan
2: ya,
0: basic, jangan sama kayak yang lain. Gitu.
2: Okay.
0: Bisa contoh 180 degrees.
2: Benar, teman-teman. Jadi nilai dasar atau mungkin ide dasarnya tuh ada, tapi dikembangkannya itu ya. Yeah. Nah, kalau dari sudut pandang POV designer gimana Kak Zufa soal unik dan aneh yang agak-agak tipis ya. Bedanya tuh kayak gimana Kak supaya bisa diterima oleh banyak orang?
1: Kalau menurut aku sih, kalau misalnya kita punya ide tapi ragu kayak ini unik atau aneh gitu, menurut aku bikin aja, coba aja, karena semua itu ada pasarnya masing-masing gitu.
2: Oh gitu.
1: Kalau kata Kak Iqbal memang benar-benar, cuman ya coba aja gitu, kan gak ada salahnya mencoba gitu, karena semuanya ada tempatnya masing-masing gitu.
2: Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 ngerasa kayak punya ide yang mungkin susah diterima, tenang aja, pasti bakal ada marketnya masing-masing gitu ya. Nah, ini ngomongin soal fashion nih Kak Zulfa dan juga Iqbal, kan fashion itu sekarang udah menjadi bagian dari identitas banget gitu ya. Nah, kalau dari Kak Zulfa juga dan juga Iqbal, menurut kalian tuh seberapa penting sih anak-anak muda tuh punya fashion taste-nya sendiri gitu?
0: Kak Zulfa dulu.
2: Boleh.
1: Menurut aku penting banget sih Kak, fashion itu. Karena fashion itu kan kayak apa ya, kayak orang ketika melihat kita pertama kali pasti yang dilihat kayak dari penampilan kita kan.
2: Benar-benar.
1: Ya, contoh misalnya ada orang tapi dia gak ngurus fashion dia gitu misalnya, pasti kita ngeliat kayak itu orang gak mandi ya kayak gitu.
2: Iya sih, benar-benar. Itu orang dari mana?
1: Kalau kita ngurus fashion kita nih misalnya, kita pun gak mandi juga, orang kayak wah itu cakep ya fashionnya gitu.
2: Oh iya kan? Iya, benar-benar.
1: Penting banget sih itu.
2: Jadi memang menjadi kayak etalase depan orang gitu ya. Kalau dari Iqbal gimana?
0: Aku jadi kepikiran si apa, ada peribahasa don't judge a book by its cover gitu kan. Tapi mau gak mau first impression seperti kata Kak Zulfa, itu orang ngelihat dari covernya dulu men.
2: Benar-benar.
0: Iya gak sih?
2: Karena kan ketika ketemu gak langsung tahu dia baik.
0: Iya. Kita kan ngelihatnya dia udah mandi nih gitu kan.
2: Benar-benar.
0: Ya setuju banget. Jadi kayak apa ya, itu sebuah jadi identitas sendiri sih. Kayak misalnya suka cuttingan yang boxy atau cuttingan yang kayak gimana, cocokin aja sama badan, yang penting nyaman, dan itu jadi first impression orang sih. Itu penting banget.
2: Karena memang sekarang juga bener banget ya kata Zulfa, kata Iqbal juga tadi, bahwa sekarang tuh kita ngeliat orang ya dengan apa yang dia pakai. Ya karena kan biasanya kayak itu adalah the best dari diri dia. Ya gak sih? Nah, kita ada pertanyaan nih teman Pro 2 dari WhatsApp Pro 2 Bandung. Ada dari Dini, katanya pengen tanya, hai Kak, aku mau tanya nih, apakah kainnya itu dry fit? Apakah hanya produksi baju olahraga aja Kak dari 180?
1: Oh, kita produksi macam-macam sih sebenarnya. Apapun ada di 118. Jadi kepoin Instagram kita, jangan kepoin mantan mulu.
2: Oh my god, langsung hit the spot banget ya itu ya teman-teman. Tidak terduga. Jadi semuanya ada gitu, semuanya ya Kak Zulfa. Jadi bisa sesuaikan juga sama teman-teman produk, kira-kira memang butuhnya itu yang seperti apa gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan dari 180 juga kan, kalau lihat dari Instagramnya itu dia sangat-sangat banget connect sama community ya Kak ya, dan juga menjadi bagian dari lifestyle and community gitu ya. Nah, kalau dari Kak Zulfa juga nih, dari sudut pandang brand juga, dari sudut pandang designer juga, dan juga Iqbal, sebenarnya seberapa penting sih kayak kalau kita tuh punya brand dan kita tuh masuk ke sebuah community, itu seberapa pentingnya?
0: Siapa dulu? Bebas. Kalau misalnya community dan brand itu, kalau dari segi bisnis itu jatuhnya lebih ke kita mau ngamanin ekosistem.
2: Jadi
0: kita kita bakal bikin ekosistem kita sendiri, kita bikinlah komunitas-komunitas kayak misalnya lari atau anak muda sekarang kan lebih mulai open ke olahraga.
2: Benar,
0: ya.
2: Benar, wellness lifestyle, yes, banget.
0: Betul. Makanya sportwear tuh mulai naik sekarang. Jadi untuk membentuk komunitas tuh penting untuk menjaga ekosistem. Dari brandnya dapat penjualan, dari komunitasnya bisa aktif. Gitu, kalau misalnya dari POV ku ya.
2: Jadi dua-duanya tuh memang saling membutuhkan ya, berarti ya. Kalau dari Kak Zulfa gimana nih, Kak?
1: Kalau dari aku sih, khususnya 118 ya, itu penting banget sih. Dan kita juga terbuka untuk komunitas kreatif, Kak. Jadi kita, komunitas kreatif itu kan bisa jadi tempat kita buat bertukar ide, ya kan, kolaborasi. Dan kebetulan 118 juga terbuka untuk teman-teman kayak fotografer atau model yang mau join lah atau mau collab sama kita, bisa hubungin aja.
2: Oke, kalau ya, penyiar bisa kayaknya ya. Masuk.
0: Ngasih CV nih kayaknya.
2: Oke, next question ya Kak Zulfa dan juga Iba, ada dari Fahmi, katanya pengen tanya. Halo, aku Fahmi, mau tanya. Untuk produknya tersedia size besar, enggak ada bedanya sama produk jersey lain apa?
1: Ada kok kita, size besarnya itu ada di XXL ya.
2: Oke.
1: Kalau pembedanya ya, justru pasti beda.
2: Karena beda banget ya.
1: Itu tadi balik lagi yang tadi, kita itu gak hanya menjual baju, tapi kita juga menjual cerita. Jadi buat teman-teman yang apa ya, suka lah dengan ada karya yang ada maknanya gitu.
2: Aku banget itu lagi, jujur.
1: Itu cocok banget.
2: Cocok banget. Karena kan memang kadang kalau misalnya kita pakai sesuatu dan ada ceritanya, kita jauh lebih apa ya, kayak jauh lebih ngerasa keren gitu makanya, ya enggak sih. Nah, tadi Kak Zulfa juga sempat cerita bahwa ada beberapa cerita rakyat yang memang diambil menjadi storytelling ya untuk 118, dan kebetulan Kak Zulfa juga yang megang ya saat project-nya ya Kak ya. Oke. Okay. Nah, boleh tanya enggak sih Kak, kalau misalkan dari mengambil cerita seperti itu, cerita Indonesia kan banyak banget ya Kak Zulfa, hingga akhirnya terkurasi menjadi beberapa pilihan, itu prosesnya berapa lama sih Kak?
1: Lumayan lama sih. Karena kan harus mencari data dulu, ini benar enggak ceritanya yang mana, karena di internet itu kan banyak versi ya.
2: Benar, tergantung orang yang menceritakannya ya.
1: Iya, benar. Jadi harus harus digali-gali lagi. Nah, itu sih yang lama sebenarnya.
2: Oke, hingga akhirnya dipadu-padankan menjadi sebuah trend fashion. Itu berarti Kak Zulfa cari inspirasi fashionnya juga, mengkonekkan dengan ceritanya, itu yang paling challenging apa Kak?
1: Yang paling challenge itu sebenarnya kayak ini desainnya cocok nggak ya sama
2: ceritanya
1: ya, okay. Gitu, memadupadankannya sih sebenarnya yang agak lumayan challenging sih.
2: Iya ya, apalagi dibuat menjadi versi sekarang gitu ya, jadi triple.
1: Benar.
2: Triple challenge. Okay. Nah, Kak Zulfa tadi juga sempat mention ya di off air kalau misalkan memang ada beberapa koleksi 118 yang juga dibawa ke Pro2 Bandung, dan teman-teman nanti juga bisa cek di Instagram Pro2 Bandung dan juga di Instagram 118 gitu ya. Boleh dijelasin sedikit gak nih Kak, kira-kira untuk rilisan baru ini tuh bakalan teman Pro2 bisa temukan kapan?
1: Nah, jadi kan sebelum season yang legenda ini, kita itu ada season mainan, Kak.
2: Mainan
1: anak-anak Indonesia ya.
2: Wow, itu apa Kak? Boleh di-spill sedikit gak? Petak umpet? Enggak, bukan.
1: Kita itu ada ngambil klereng, layang-layang. Kakak tahu BPBP-an gak sih?
2: Tahu, nah, tahu banget. Itu. Dulu kan kita main itu ya.
1: Ya, coba bayangin BPBP-an kita jadiin baju kayak gimana.
2: Ih, lucu. Nah, oh itu. My God.
1: Itu udah ada di Instagram kita, udah kita upload. Teman-teman bisa lihat kok. Terus ada ini, tau gak sih balon-balon yang
2: tiup ya?
1: Iya,
2: yang kecil-kecil.
1: Iya, itu juga ada.
2: Iya, itu. Ih, unik banget, gak kepikiran ya teman Pro2 untuk bikin seperti itu ya. Dan ini juga ada yang tanya nih Kak, Kak Zulfa dan juga Iqbal. Ini ada dari Nadia, katanya, halo Kak, aku Nadia, mau tanya dong untuk 180 degrees clothing, untuk bajunya ada offline store-nya kah? Kalau ada di mana, dan kalau ada tersedia di mana aja? Terus kalau untuk range-nya itu masuk gak di kantong mahasiswa? Itu sih yang terakhir ya. Itu memang saya di akhir ya pertanyaannya.
1: Untuk saat ini sih kita masih bermain di online store ya. Kalau untuk offline itu kita biasanya ada di event-event. Makanya balik lagi follow Instagram kita biar tahu informasi kita ada di mana gitu.
2: Oke. Jadi bisa juga lihat di situ teman Pro2 kira-kira 118 ini lagi di mana gitu. Yeah, siapa tahu mau nyoba secara langsung. Yeah, gitu ya. Okay. Nah, kalau dari Kak Zulfa dan juga dari Iqbal nih, dari sebagai desainer juga dan sebagai brand development gitu ya, untuk 180 degree sendiri ini kira-kira kalau dilihat ke depan gitu ya, dari sudut pandang kalian masing-masing itu akan menjadi brand yang seperti apa sih? Atau mungkin lebih ke harapannya ya, pengennya tuh menjadi brand yang seperti apa?
0: Kak Zulfa?
1: Kakak dulu aja.
0: Oh, aku ngelihat dari 180 degrees ini dia punya storytelling yang kuat banget. Kayak misalnya tadi Kak Zulfa cerita juga ya, banyak storytelling yang apa? Banyak storytelling yang bikin kita mind blowing gitu kan.
2: Benar.
0: Ternyata dijadiin desain gitu kan. Dan storytelling yang kuat ini, insya Allah bakal menjadi pondasi yang kuat ya. Dan kedepannya pasti kita berharap 180 degrees ini semakin besar, semakin dikenal di Bandung dan nasional.
2: Dan internasional.
0: Dan internasional.
2: Multinasional.
0: Multi planet ya. Semakin besar lagi, semakin memunculkan story-story yang makin unik lagi.
2: Amin.
0: Dibantu
2: atau,
0: dengan Kak Zulfa.
2: Atau mungkin
0: dengan
2: setelah cerita rakyat, mungkin cerita netizen.
0: Menarik.
2: Agak sulit.
0: Tapi mesti diolah ya.
2: Dikurasi ya. Kalau dari Kak Zulfa gimana nih, Kak, sebagai berarti dari sudut pandang desainnya?
1: Ya, aku pasti berharap kayak 180 ini bisa makin maju ya, udah pasti ya harusnya. Terus bisa menciptakan karya-karya yang lebih unik lagi. Supaya fashion kita di Indonesia tuh enggak gitu-gitu aja gitu loh.
2: Oh iya, benar-benar.
1: Kayak jiplak sini, jiplak sana, jiplak sini gitu kan. Ya, ada ceritanya lah gitu ya kan. Aku sih berharap kayak ya semoga teman-teman enggak hanya di Bandung, di Indonesia lah, atau benar kata Kak Iba.
2: Multiplanet.
1: Iya, multiplanet. Tahu sama
2: 180. Wow, karena memang tadi sudah punya selling point ya, itu adalah tadi storytelling dan juga keunikannya gitu teman-teman beradu. Nah, ada juga lagi yang bertanya Kak dari Shiva, katanya pengen tanya dong untuk 180 degrees clothing, untuk produk pakaian yang dijual biasanya yang mana nih yang sekarang lagi banyak disukain? Yang mana nih Kak? Jadi kan kalau kita beli pertama kali kayak pasti melihat yang rekomendasi dan juga best seller. Nah, dari desainernya ini kira-kira kita bisa pilih yang mana nih Kak?
1: Oke. Kalau dari 180 itu kebanyakan teman-teman itu sukanya yang berbahan recycle.
2: Oke.
1: Karena itu kan nyaman dan enak dipakai sehari-hari gitu. Karena kebetulan yang mainan belum launching, mungkin itu nanti akan kalian pada suka deh kayaknya.
2: Oh, gitu.
1: Cek aja deh.
2: Oh my god. Gemes ya soalnya ya.
1: Buat cewek-cewek yang suka.
2: Oh my god. Ah, pengen langsung follow ya.
1: Boleh.
2: Oke, berarti dari bahannya ya, berarti ya Kak, itu yang paling disukai orang karena memang nyaman juga, apalagi untuk udara-udara dan cuaca Bandung sekarang yang lagi panas banget, panas gitu banget. Ya. Oke. Nah, mungkin dari Iqbal nih, Bal, dari brand development, kalau misalkan teman-teman Pro 2 juga ada yang sekarang tuh lagi di dunia brand developer ya. Brand development. Bidangnya namanya development.
0: Lebih banyaknya business development.
2: Business development. Nah, pasti kan teman produk juga sekarang ada yang lagi belajar, ada juga yang lagi mungkin lagi berkarir ke arah sana. Nah, kalau misalkan melihat mungkin kayak change dari suatu brand itu biasanya kalau di Iqbal seperti apa?
0: Kalau ngelihat dari change-nya sendiri, kita pertama ngelihat dari pondasinya dulu ya. Kita ngelihat dari pondasi.
2: Kuat
0: kita,
2: gak nih gitu ya.
0: Dari dia segi desain, HPP-nya berapa, nanti harga jualnya bakal berapa. Terus ini dari segmentasinya dia bakal masuk anak muda gak dengan harga segitu, model seperti itu dia bakal masuk atau enggak. Jadi buat teman Pro 2 yang mau kayak karirnya seperti kalau mau ngembangin bagian development ya, untuk bisnis ataupun brand, pinter-pinter nyari celah, pinter-pinter nyari sudut point of view yang lain. Jadi kalau misalnya, oh kalau misalnya aku jadi point of view customer gimana ya, kalau misalnya dari itu nanti dibagi lagi, customer yang loyal bakal kayak gimana, customer yang pesimis bakal kayak gimana. Jadi pinter-pinter nyari celah dan banyak-banyak ngelihat dari sudut orang lain.
2: Oh gitu, gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kita harus menggunakan berbagai macam mindset dan mata gitu berarti ya, Bal.
0: Mata kaki.
2: Mata kaki, benar.
1: Mata batin juga
2: ya. Oke, ada juga pertanyaan juga nih Kak Zulfa dan juga Iqbal dari Devara dari Bandung. Katanya mau titip pertanyaan untuk 180 degrees. Pakaian ini apakah tersedia? Tadi udah ya, size besar ya Devara ya. Oh, dan mungkin yang paling besar itu seperti apa ya Kak? Soalnya saya nih emang agak besar ukurannya gitu.
1: Besarnya semangat.
0: Waduh, ya. Saya gak ikutan.
2: Kira-kira kalau misalnya tadi kan Kak Zulfa udah spill ada XXL ya. Nah itu kira-kira bisa dipakai untuk ukuran yang seperti apa tuh Kak?
1: Mungkin yang BB-nya di 60-70 mungkin masih muat ya.
2: Oke, jadi bisa menyesuaikan ya teman Pro 2 ya. Dan juga Devara nih, thank you yang udah bertanya di siang hari ini. Mungkin terakhir dari Kak Zulfa dan juga Iqbal yang tadi belum sempat dimention, mungkin pengen dimention boleh silakan. Siapa duluan nih? Iqbal dulu kali? Boleh Bal, silakan.
0: Kalau dari aku sih, kalau teman Pro 2 ada yang mau coba membuat sesuatu yang baru atau mungkin kolaborasi bareng 180 degrees kayak misalnya Kak Zulfa tadi bilang, untuk yang komunitas-komunitas langsung aja hubungin DM aja Instagramnya 180.degree.clothing ya. Itu. Okay. Itu sih dari aku. Dan buat anak muda jangan apa ya, jangan malu-malu untuk mencoba, jangan males, jangan rebahan mulu deh.
2: Bener.
0: Mending gerak gitu, keluar gitu, kenalan sama orang.
2: Oh iya, bener teman Pro 2, bener-bener banget. Karena kan sekarang juga banyak banget ya kayak industri-industri yang memang dia itu tuh kitanya harus aktif banget ya gak sih? Kalau dari Zulfa gimana?
1: Kalau dari aku sih ya buat teman-teman yang mau ya bekerja sama dengan kita boleh banget. Kalau kalian punya ide atau apa boleh banget sih kayak hubungin aja kita gitu.
2: Oh jadi terbuka juga gitu ya, buat pikiran-pikiran atau mungkin fresh idea dari teman-teman Pro 2 juga ya. Jadi pas banget ya teman Pro 2. Dan mungkin boleh di-mention Zulfa sosial medianya ada di mana? Silakan.
1: Kita ada Instagram itu 118degrees.clothing, TikToknya juga sama. Kita juga ada website, marketplace juga banyak, boleh dicek aja.
2: Oke, nah ini ada pertanyaan yang masuk, boleh dijawab dulu gak kira-kira? Atau enggak?
0: Tadi udah berapa ya?
2: Tadi udah 4 ya. Ada dari ini, ada dari Dini, ada dari Nadia, Shiva, Devara. Ini yang kelima pas ya. Oke, ini dari Farhan. Katanya, halo saya Farhan. Terinspirasi dari apa sih desain-desain yang dihadirkan oleh 180 Degrees?
1: Nah, itu kalau ditanya itu, kita bakal jawab Indonesia.
2: Oh, Indonesia. Luar biasa. Satu kata tapi penuh makna ya teman Pro 2 ya.
1: Dan ini ada spoiler dikit.
2: Boleh.
1: Cuman di sini loh.
2: Wow. Hey.
1: Cuman di sini. Itu kita season baru itu kita bakal bikin karya yang terinspirasi dari wayang.
2: Dari wayang. Wow, unik banget. Tadi jadi, udah mainan terus sekarang wayang juga.
1: Jadi kayak karakter wayang dijadiin baju tuh kayak gimana? Nah, kalau penasaran follow Instagram kita.
2: Asik banget teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kita kayak ada mungkin acara yang berbau nasionalis itu kita enggak hanya juga mungkin selain batik kita juga bisa pakai yang tadi yang berbau-bau kayak wayang dan lain-lain juga teman Pro. Atau bisa didouble ya. Oke nih kalau kayak gitu Zulfa, terima kasih banyak. Iqbal, thank you. Dan pastinya terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang sudah bertanya di WhatsApp Pro 2 Bandung dan juga sudah ikutan dengerin di Business Talk siang hari ini teman Pro 2. Dan pastinya Raya Alifa masih bakal main kamu sama nanti jam 6 sore masih di Pro 2 Bandung.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Pro 2.
2: RRI Pro 2 FM.

Teman berdua masih barengan sama Ralifa pastinya di Santai Siang, masih nemenin kamu nih yang sekarang-sekarang lagi mau makan mungkin, atau misalkan mau lagi agak santai gitu ya abis makan terus ngerasa agak ngantuk. Teman berdua tenang aja karena bakal nemenin kamu. Dan juga Remo say hi nih buat Kalintang ya, yang juga udah absen nih teman bro dua ya. Katanya kakak lagi lagi online di aplikasi tadi pagi. Terus siang ini katanya siang panas gini dengerin RRI aplikasi di tempat kerja dalam acara Santai Siang. Terima kasih Koko Lintang ya panggilannya ya. Terima kasih Koko. Karena bener banget teman Pro 2, kamu bisa dengerin Pro 2 itu di 96 FM dan kamu juga bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital kayak Koko Lintang di siang hari ini.

0: Kamu tahu nggak sih teman Produa, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produa throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

teman Prodo kalau di siang hari itu memang kadang ada juga yang kayak lagi lapar, atau misalkan ada juga yang udah kekenyangan, ada yang lagi semangat-semangatnya karena abis minum matcha kesukaan kamu gitu. Tapi juga ternyata ada yang lagi galau teman Prodo di siang hari ini, ada dari ini dari FR, dari Farhan ya. Katanya kak request dong lagu yang dari Kahitna nih. Terus aku saranin kayak lagunya Titik Nadir aja ya, boleh ya Farhan ya. Karena katanya ini salamnya buat mantan aku yang sekarang udah punya yang baru. Oh ya ampun, sedih banget jujur. Karena kayak perasaan ngelihat mantan kamu punya yang baru itu tuh kayak mixed feeling gak sih? Perasaannya tuh kayak gak bisa diutarakan oleh satu perasaan aja, ya gak sih? Buat kamu yang pernah ngerasain teman Pro 2, boleh dong dikasih dukungannya buat Farhan di siang hari ini teman Pro 2 lewat 0812 6020 9696. Atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_angka2bdg.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kamu tahu nggak sih teman pro 2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Teman berdua kabar terbaru di Dominic Fike yang merilis single keduanya Small Town dari album mendatangnya How to Quit Smoking. Nah ini teman berdua juga dirilis ya di tengah kesibukan Dominic menjalani tour headline yaitu Comedy Tragedy Parody di musim gugur ini. Dan ternyata teman berdua dari Dominic tuh juga bilang kalau misalkan album ini tuh terasa berbeda karena cara Dominic menggarapnya yaitu dibuat sambil keliling tour teman berdua. Jadi sambil tour sambil membuat karya baru juga ya. Dan ini sela-sela jadwal pertunjukan, dia nulis, dia rekam, dia buat film dan juga merilis music langsung dari berbagai kota di Amerika Utara. Dan dia tuh juga ngerasa bahwa dengan tour ini justru banyak banget ya inspirasi-inspirasi yang bisa dia dapatkan. Kayak dari ruang apapun yang tersedia, kayak kamar hotel, bus, dan juga backstage sebelum naik panggung nih teman-teman.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
5: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Everything okay, my man? Turn the music up.

Aku Keljo, teman Pro2. Dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Taluka bro?
3: Apa?
1: Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
4: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
4: Oh, NPD.
5: Narcissistic
4: ya, personality disorder.
5: Personality disorder.
4: Oh,
5: kepedean ya. gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
6: Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.
7: Produa Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?

Temen berdua kayaknya bukan Taylor ya kalau misalkan ngerilis sesuatu tapi gak ada teka-tekinya dulu. Nah ini temen berdua ternyata tuh di hari Selasa lalu Taylor Swift itu tuh udah sempet juga ngubah bio Instagramnya. Jadi huruf-huruf O yang ada di bio Instagramnya itu diubah temen berdua menjadi angka 0. Dan tentu aja yang gak mungkin dong kayak itu sengaja, itu gak sengaja gitu ya. Tipe yang gak mungkin temen berdua. Dan ini juga oleh para Swifties itu kayak di... cari-cari gitu ya, kira-kira ini tuh bakalan mengarah kemana sih sebenarnya. Nah, teman-teman Pro 2, jadi Taylor Swift tuh bakalan segera merilis musik terbarunya, itu adalah Passion Zero, yang akan dirilis di hari Jumat nanti tanggal 25 September 2026. Ini juga menjadi karya terbaru dari Taylor Swift sejak nikah barengan sama Travis itu di bulan Juli lalu, dan juga menjadi materi terbaru dari Taylor Swift setelah merilis The Life of a Showgirl yang dirilis di Oktober tahun 2025 lalu, teman Pro 2. Dan juga nih fun fact lainnya seputar Passion Zero yang juga ini dipecahkan gitu ya misterinya oleh para Swifties adalah, jadi nanti tuh Passion Zero ini tuh bakalan punya 3 edisi CD terbatas teman Pro 2, termasuk dengan sampul 2 sisi dan juga versi akustik dan juga piano. Bahkan Taylor Swift juga turut membagikan foto dirinya di media sosial dengan gaun hitam dan mencantumkan jadwal perilisan album dan juga informasi pre-order di website resminya yang cuma berlaku 24 jam nih teman Pro 2.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Radio Sound lagi di jam 14 lewat 56 menit akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Radio FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2
4: FM. Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
6: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
7: Sore pertama di Info Pro 2 Sore Ceria bersama Raya Liva Jackson Wang baru saja merilis sebuah lagu terbarunya Thank You yang direkam dengan iPhone 18 Pro terbaru dan juga menjadi perilisan pertama Jackson sejak karya pribadinya di tahun 2025. Lagu ini sendiri juga hadir sebagai perayaan atas perjalanan panjang karirnya di dunia musik sekaligus ungkapan terima kasih untuk para penggemar dan juga orang-orang di sekitarnya yang terus mendukung setiap fase perjalanannya.
5: Info Pro 2.
7: Melalui Beauty in Us, Robbie Williams dan juga Miss Monique bersatu dan juga merilisnya di bulan September ini karena track ini memadukan karakter vokal Robbie dan juga produksi Progressive House dari Miss Monique yang dipenuhi dengan scene immersive dan juga atmosphere elektronik. Setelah resmi dirilis, Miss Monique juga telah lebih dahulu memperkenalkan lagu tersebut dalam penampilannya di Main Stage Tomorrowland 2026 lalu.
5: Info Pro 2.
7: Untuk para penggemarnya, The Weeknd mengejutkan para penggemar dengan membawakan lagu terbarunya yang belum pernah dirilis sebelumnya dan juga mengambil sampel dari salah satu musik paling ikonik dalam sejarah anime. Lagu ini juga tampil perdana secara live saat pembukaan tur Asia dari After Hours Till Dawn miliknya di hari Jumat lalu di Belna Dome Saitama di dekat Tokyo. The Weeknd membawakan lagu berjudul Tokyo bersama dengan penyanyi Jepang Yoko Takahashi dengan memasukkan unsur dari Cruel Angel's Thesis, lagu J-pop tahun 95 yang dinyanyikan oleh Takahashi sebagai tema pembuka serial dari Neon Genesis Evangelion.
6: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Aku Marian Jola, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah negara dengan aktivitas vulkanik dan tektonik yang tinggi. Karena hal itulah, sering terjadi gempa di Indonesia. Saat gempa terjadi, seringkali kita merasa panik dan dapat membahayakan diri sendiri. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk upaya menyelamatkan diri, yaitu dengan cara lindungi kepala kamu, matikan sumber listrik dan api, jauhi jendela kaca, dan jika kamu berada di gedung tingkat tinggi, maka hindari penggunaan lift.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Eh, Gita.
1: Ada apa sih, Ham? Rusuh banget deh.
0: Aku cuma mau nanya. Aku lihat kamu posting Twibbon di Instagram. Terus ada hashtag radio-radio gitu. Kamu lagi ikut lomba radio?
1: Oh, bukan, Ham. Kan setiap 11 September itu diperingati Hari Radio Nasional sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia.
0: Emang kamu suka dengerin radio, Git?
1: Ya, suka dong. Makanya nih, Ham. Yuk, kita dengerin radio. Denger radio itu banyak banget manfaatnya. Mulai dari pelayanan informasi, edukatif, terus hiburannya juga sehat. Bisa request lagu lagi. Lebih kerennya lagi, kamu bisa dengerin radio sambil aktivitas apapun. Cocok banget deh buat kamu yang suka kesepian.
0: Eh, kamu malah ngecek. Yaudah, gimana sih cara dengerinnya?
1: Simple nih, kamu bisa buka aplikasi radio di handphone kamu. Tinggal klik aja on atau download di smartphone kamu. Pakai aplikasi RRI Play Go. Nanti kamu bisa jangkau RRI seluruh Indonesia.
0: Wah, keren. Aku download ah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: National Cocoa Organization, suku Aztec menggunakan coklat sebagai mata uang dan bayar pajak. Dalam transaksinya, satu biji kakao bisa membeli satu buah tomat ukuran besar, 3 biji kakao untuk alpukat segar, dan 30 biji kakao untuk satu ekor kelinci.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang jago.

Teman Pro 2, udah mau sore nih, kayaknya langit juga udah membuat kamu tuh pengen segera untuk pulang gitu Teman Pro 2. Atau buat kamu yang abis ini ada janjian buat main, kayaknya memang ini adalah saat yang paling tepat ya Teman Pro 2. Kayak gak terlalu panas, tapi juga gak hujan di sore hari.

hari ini ya. Dan by the way teman Pro 2, kalau misalkan udah hari Rabu biasanya suka ngerasa kayak agak kurang semangat gak sih? Tapi tenang aja, karena aku juga ngerasain kayak gitu sih sebenarnya. Cuma nih teman Pro 2 tenang aja, karena kita bakalan bareng-bareng ya untuk menjalani semuanya bareng-bareng teman Pro 2, dan juga pastinya tetap barengan sama Pro 2 Bandung di 96 FM. Sore hari ini pengen ngobrolin nanti soal banyak hal teman Pro 2, pastinya juga di sore ceria barengan sama Raya Liva nanti sampai jam 6 sore.

0: Udah pernah dengar olahraga seru bernama pickleball? Pickleball itu campuran tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Dimainkan di lapangan kecil dengan padel dan bola berlubang, cocok banget buat semua usia dari anak muda sampai orang tua. Olahraga ini lagi naik daun banget loh. Gak cuma seru, tapi juga bantu jaga kebugaran dan perkuat koneksi sosial. Mainnya bisa indoor atau outdoor, dan gak butuh alat mahal. Jadi, kalau kamu lagi cari olahraga baru yang fun dan bikin nagih, coba deh pickleball. Siapa tahu, kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.
1: Kejebak macet di jalan, emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
2: tahu nggak kota yang perhatian banget?
3: Semarang?
2: Salah.
3: Kediri?
2: Salah.
3: Talu kah bro?
2: Apa? Purwokerto.
1: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
4: Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
4: Oh, NPD.
5: Narcissistic.
4: Ya, personality disorder. Personality disorder.
5: Oh. Kepedean gitu.
1: Sore ceria, nemenin kamu dimana aja. Cuma di
6: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pak, saya masih boleh masuk kan?
1: Enggak bisa.
0: Wah, Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yaudah kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
0: Selamat pagi Mbak, saya Rangga yang mau ngelamar kerja.
3: Oh maaf, udah close Mas, gak lihat ini jam berapa?
0: Saya telat cuma 20 menit loh Mbak. Please Mbak, ini kerjaan impian saya banget.
3: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu, kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Eh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Produ, buat kamu yang nanti di weekend butuh sesuatu yang kayak film yang menghibur atau yang bikin kamu ketawa nih Teman Produ, ada film namanya Agensi Rumah Tangga. Jadi film ini tuh udah muncul dari awal bulan September dan menceritakan nih tentang Katia yang diperankan oleh Enzi Storia yang di PHK dan perlu pekerjaan baru untuk bisa membayar KPR, sehingga dia tuh mutusin buat menjadi penyalur ART. Berbagai drama yang terjadi Teman Produ ya, membuatnya tuh bimbang antara mencari pekerjaan baru sesuai dengan harapan ibunya atau mempertahankan para ART yang udah jadi keluarga baru buat dia nih Teman Produ. Film diproduksi oleh Starvision, Legacy Pictures dan juga Fortera Studios. So dimuter kali ini kita langsung cek aja ya trailer dari film Agensi Rumah Tangga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.

0: Hai, saya Miss Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kan bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic, ya, personality disorder.
3: Personality disorder.
4: Oh, kepedean ya. Gitu, kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Yuk teman Pro 2 masih barengan sama Deva di sore ceria. By the way, kalau di jam segini kamu lagi ngapain nih teman Pro 2? Apakah kamu mungkin lagi siap-siap mau pulang atau mungkin lagi di perjalanan? It's okay, stay tune terus karena Raya Deva bakalan nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 6 sore teman Pro 2. Jangan kemana-mana.
1: Hai, kami dari
2: Gamalela Audi Cantika dan kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bulan Januari lalu, aku berkesempatan untuk berkunjung ke Taman Nasional Komodo. Tempat ini terdiri di beberapa pulau. Di antaranya, Pulau Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Namun, aku berkunjung ke Pulau Rinca untuk melihat Komodo. Sesampainya di sana, aku disambut dengan hamparan savana yang sangat indah. Di sana, aku didampingi seorang ranger yang bertugas untuk memanduku saat melihat Komodo. Dan saat berada di sana, aku takjub bisa melihat hewan itu secara langsung. Aku tidak bisa berkata apa-apa ketika melihat Familia Farinadae ini terlihat di depan mataku. Mereka adalah kadal terbesar di dunia, dengan panjang bisa mencapai 2 hingga 3 meter dan berat 100 kg. Komodo ini juga dikenal sangat beracun karena air liurnya mengandung bakteri. Sehingga aku tidak boleh mendekati hewan ini karena sangat berbahaya. Dan aku sangat menyayangkan bahwa komodo termasuk hewan yang rentan punah karena habitat aslinya sudah hilang akibat aktivitas manusia. Maka dari itu, pemerintah menetapkan komodo sebagai hewan yang dilindungi dan habitatnya dijadikan taman nasional yang kini disebut Taman Nasional Komodo.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Inikah cinta?
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Oke, cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apalah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Yah, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 sebentar lagi di hari Jumat tanggal 25 September 2026 ini tuh akan menjadi peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung atau HJKB ke-216 dan juga punya rangkaian acara nih teman Pro 2 ya. Jadi ini untuk menyambut momen yang sangat spesial ini, di hari ini Raya bakal ngobrol bersama Bapak Insinyur Haji Adi Junjunan Mustafa MSC. Dia adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata. Kita bakalan say hi dulu ke Pak Adi. Selamat sore Pak Adi.
5: Selamat sore Rey dan para pendengar Pro 2 semuanya.
4: Selamat sore Bapak. Bapak terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan untuk ngobrol di sore hari ini, karena kita kan sebentar lagi akan menyambut nih ya Pak Adi hari jadi Kota Bandung 2026. Nah untuk di tahun ini nih Pak Adi, tema dan juga konsep seperti apa nih Pak yang bakalan diusung di tahun ini?
5: Baik Rey dan pendengar semuanya. Jadi logo untuk HJKB 216 sudah diterbitkan ya, sudah disosialisasikan juga di berbagai sosmed kita, terutama dari Humas Bandung. Di sini memang ada satu tagline, taglinenya itu Solidarity in Harmony. Ya. Jadi ini adalah gambaran ya, gambaran Bandung yang ternyata Bandung itu terdiri dari berbagai komunitas, individu, orang-orang yang senantiasa dinamis ya. Dan di dalam logo ini juga ada tersimpan satu filosofi bahwa Bandung itu selalu menjadi ya, jadi proses of becoming. Jadi Bandung bukan sesuatu yang statis, tapi terus bisa beradaptasi dengan menggabungkan berbagai elemen masyarakat dan warganya. Tapi di sini ada kata-kata in harmony. In harmony berarti tidak berarti satu keseragaman. Ya, justru dari berbagai macam perbedaan, potensi yang kaya itu semua bersatu untuk membangun Kota Bandung dalam satu harmoni.
4: Wow, itu kira-kira ininya. Berarti ya, temanya adalah solidarity in harmony berarti ya Pak Adi. Wow, teman Pro 2. Okay, nah ini kan pasti untuk menyambut hari jadi Kota Bandung ini kan Pak, pasti banyak banget rangkaian acara yang tentunya juga cukup beragam gitu ya Pak Adi. Boleh diceritain gak nih Pak, mungkin sedikit ini tuh akan digelar acara apa lagi nih Pak untuk menyambut hari jadi Kota Bandung 2026, atau acara apa yang sudah dilaksanakan baru-baru ini nih Pak Adi?
5: Ya, jadi kemarin sudah kita mulai. Sebenarnya yang jadi focal point-nya untuk hari jadi Kota Bandung ke-216 ini itu dari Sekretariat Daerah, CQ-nya di bagian Kesra ya, di bagian Kesra. Nah, jadi kita udah mulai dari kemarin ziarah ya, mungkin beritanya juga udah beredar ya, bener, para Pak. Pendengar juga udah melihat. Kita ziarah ke para pendiri Kota Bandung di Dalem Kaum, kemudian Karanganyar, kemudian juga ke Dayakolot, bahkan sampai ke Garut ya.
4: Wow, ini tempat jangkauannya luas ya Pak.
5: Iya, jadi langsung Pak Wali Kota ya yang memimpin acara ziarahnya. Ini tentu menghubungkan kita ya, kekinian kita, mengingat perjalanan panjang. Ya dibilang panjang relatif sih ya, 216 tahun dari tahun 1810 Kota Bandung ini sudah berdiri. Nah kemudian setelah itu ada kegiatan lainnya, ada Tablik Akbar ya untuk mengingatkan kita semuanya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian nanti hari H-nya tanggal 25 September ini kita ada upacara ya. Dan di upacara ini nanti Pak Wali Kota bakal memberikan berbagai penghargaan ya, dan ini dari segenap apa namanya aspek ya, karena dari masing-masing dinas Banan juga mengusulkan ya, dan ini tentunya untuk memberikan apresiasi kepada warga Kota Bandung yang sudah luar biasa ya memberikan kontribusi sehingga Bandung tumbuh seperti saat ini.
4: Wow.
5: Dan nanti terus berlanjut nih banyak kegiatan-kegiatan kalau di wilayah setiap kecamatan itu udah luar biasa ya, mereka mengadakan panggung-panggung pertunjukan. Kemudian mungkin saya cerita puncaknya ya.
4: Boleh banget
5: puncaknya
4: Pak.
5: Puncaknya itu 24 Oktober. Nah ini mungkin kalau dulu 2 tahun kebelakang ya berturut-turut warga Bandung, pendengar Pro 2 tuh melihat kita mengadakan mobil hias ya.
4: Oh, iya,
5: mobil
4: bener hias. Itu yang ditunggu-tunggu juga ya Pak momennya.
5: Iya, cuma tadi mungkin Pak Wali Kota juga udah rilis ya bahwa tahun ini kita juga mengikuti arahan dari Pak Presiden, kita tahun yang sederhana saja ketika ada perayaan-perayaan, maka pada tahun ini kita bukan mobil hias, kita akan lebih kecil tapi tetap menarik dan indah, dan itu insya Allah akan mengadakan acara pawai atau kirab Jampana.
4: Oh, wow.
5: Itu tanggal 24 ya, 24 Oktober.
4: Ya,
5: jadi, jadi Jampana ini kan mencerminkan kekayaan budaya kita ya, Kota Bandung. Nanti dari wilayah-wilayah kecamatan menunjukkan keunikan-keunikan dari produk mereka, ada kuliner, ada bahkan mungkin dari tempat tertentu itu kain, kemudian ada batik dan lain-lain. Ini akan direpresentasikan dalam bentuk Jampana ya.
4: Wow, jadi walaupun sederhana tapi nilainya tuh tidak berubah gitu ya Pak Adi ya, nilai kebahagiaan tidak berubah gitu. Oke. Nah ini Pak Adi, kalau misalkan dalam rangkaian acara tersebut ya Pak, yang akan digelar sampai nanti juga di bulan Oktober gitu ya Pak Adi, kalau dari Disparbud sendiri nih Pak, bagaimana caranya buat bisa melibatkan masyarakat nih, apalagi anak-anak muda dan juga komunitas-komunitas kreatif di Kota Bandung nih Pak Adi?
5: Jadi nanti yang kalau kegiatannya kan tadi saya sampaikan di tiap wilayah, ya, tiap kecamatan itu juga masing-masing mereka punya kegiatan ya untuk HJKB 216 ini. Nah nanti kalau yang di pusat, di kota tadi ada Jampana, kita rutenya itu Jalan Dago ya, dari perempatan Sulanjana, nggak terlalu jauh sih ya. Kira-kira 2-2,5 km nanti berakhir di Balai Kota, dan di Balai Kotanya nanti akan diadakan kegiatan pertunjukan seni budaya. Nah di situ juga ada bazar kuliner dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk apa namanya, mungkin ini attach-nya ke kewilayahan ya, atau nanti ke apa namanya sentra-sentra destinasi wisata, itu nanti kita ajak untuk meramaikan kegiatan peringatan Ultah Kota Bandung ini.
4: Wow, jadi memang dilibatkan semua gitu ya Pak Adi, biar juga pastinya masyarakat di Kota Bandung ini juga ikut merasakan euforia Hari Jadi Kota Bandung 2026 nih ya Pak Adi. Ya luar biasa banget nih teman Pro 2, gak sabar nih ya Pak untuk menunggu rangkaian acaranya nih ya Pak Adi, rangkaian acara Hari Jadi Kota Bandung 2026. Nah mungkin terakhir dari Pak Adi nih Pak, di sore hari ini kalau dari Pak Adi sendiri, apa nih harapan Bapak supaya perayaan Hari Jadi Kota Bandung ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan aja nih Pak, tapi juga pastinya tadi sesuai dengan temanya Solidarity in Harmony, bisa semakin memperkuat kecintaan warga terhadap kota dan juga budaya Bandung nih Pak Adi.
5: Iya, jadi Kota Bandung ini kan padat ya, padat penduduk, kemudian kalau dari luasan juga relatively gak terlalu luas ya Kota Bandung.
4: Bener.
5: Ini
4: maka, tapi padat coffee shop ya Pak ya. Padat kuliner ya.
5: Memang Bandung destinasi ya, pada senang ya.
4: Bener-bener Pak.
5: Cuma mungkin pada kesempatan ini tentu 216 tahunnya Kota Bandung, mari kita refleksi ya, menjadi ya dari kita semuanya ya sebagai warga Kota Bandung, terus melihat apa nih karunia-karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, baik itu bentuk material maupun bentuk tadi pengetahuan, tradisi, budaya yang ada di Kota Bandung. Nah mari kita renungkan ini, karena tentu Bandung ini tadi ya, Bandung ini tidak berhenti ya, dia terus beradaptasi, terus berkembang, dan kita tetap berharap Kota Bandung terus bisa survive ya, bisa bertahan.
4: Amin.
5: Masyarakatnya makin sejahtera, kemudian juga lingkungannya makin nyaman, makin oke, dan tentu Kota Bandung ini harus kita rawat bersama ya. Kita cintai Kota Bandung. Ingat ya, bukan cuma buat generasi kita nih, tapi buat generasi yang selanjutnya di Kota Bandung ini.
4: Oke deh kalau gitu Pak Adi, terima kasih banyak Pak atas obrolan di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Pak Adi sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru, pengetahuan baru, dan juga semangat baru nih buat teman-teman Pro 2 untuk bisa menyambut Hari Jadi Kota Bandung ke-216. Terima kasih banyak Pak Adi atas waktunya Pak.
5: Sama-sama, terima kasih juga ya.
4: Sama-sama Yere, Pak Adi, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi Pak.
5: Siap.
4: Wow teman Pro 2, ternyata banyak banget ya hal yang harus kita explore ospek nih teman Prodo dari Hari Jadi Kota Bandung 2026 seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Adi. Jadi teman Prodo dari rangkaian semua itu, menurut kamu yang paling ingin kamu excited yang mana? Boleh di spill teman Prodo ke 0812-6020-9696. Tadi baru aja kita ngobrol barengan sama Kepala Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Bapak Insinyur Haji Adi Junjunan Mustafa MSC teman Prodo. Spill jawaban kamu yuk di WhatsApp Prodo Bandung.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman-teman, saat lagi di jam 17.53 menit akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2, terima kasih banyak buat kamu yang udah barengan sama Raya Liva. Abis ini di jam 6 sore bakalan barengan sama Rangga Hadiansyah. Kalau gitu terima kasih teman Pro2, stay safe, healthy, and see you. Dan ketemu lagi sama Raya besok subuh. Bye-bye.
1: Pro2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2 FM.
1: Sore ceria, Pro2
3: FM. Teman terbaik kamu.
4: Masih ingat lagu ini?
5: You know you love me.
4: Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
4: Cuma di 96 FM.

0: Black Magic.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Selamat sore teman Pro 2, Masya Allah. Baru keluar dari kota Bandung, aku di jam 6-an kayak gini jarang-jarang banget ya. Dan ternyata Bandung teh macet pisan ya. Tapi semoga teman Pro 2 dengan adanya pembangunan apa tuh halte BRT ya, atau yang bakalan nanti jadi transportasi umum baru gitu di kota Bandung, aku harap bisa jadi salah satu solusi kemacetan di kota Bandung. Tinggal kita buat aja gerakan kampanye. Yuk naik kendaraan umum. Asik. Yuk naik kendaraan umum. Oh, cukup. Kayaknya seru sih jujur. Akhirnya moga gitu bisa naik busway-buswayan gitu di Bandung gitu. Tinggal nunggu kereta gantung ya di Bandung ya, dari Lembang ke Bojong Soang meureun gitu. Loba kahayang sih ieu mah. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, kan namanya juga berdoa dulu, wish dulu ya. Yang pasti teman Pro 2, sore hari ini walaupun kembali kena macet, lagi agak-agak kesel di jalan gitu, kayak buru-buru, sakit perut, lapar, mau ketemu orang tua, mau ketemu teman, ketemu pacar, tapi di jalannya kayak tidak bersahabat, tenang aja teman Pro 2, Rangga yang bakal temenin kamu ya. Buat yang lagi kerja, semangat kerjanya, yang dapat shift malam, atau yang lagi nunggu pulang, mau makan malam apa nih kali ini, Rangga mau udah kepikiran sate nih teman Pro 2 ya. Yang lagi pusing sama tugas, sama kerjaan deadline-nya yang harus dikejar, tenang, tarik nafas dulu, gak usah dikerjain. Itu solusi terbaik. Jangan dong, tetap harus dikerjainnya sebagai bentuk tanggung jawab teman Pro 2. Don't go anywhere, Rangga juga bertanggung jawab buat nemenin kamu di sore hari ini, di sore ceria sampai nanti malam, dijaga malam juga Rangga nemenin sampai jam 12, jagain galau malam-malam. Saya itu Nolion Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kenapa air yang keluar kecil banget ya? Padahal pengen cuci muka.
1: Iya, akhir-akhir ini emang lagi susah air bersih. Tapi kita sering gak sadar kalau krisis air bersih ada di sekitar kita.
0: Hah? Krisis air bersih? Kok bisa?
1: Bisa, kalau ketersediaan air bersih gak cukup untuk kebutuhan masyarakat. Jadi banyak hal yang ikut terdampak, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kesehatan.
0: Serem banget ya kalau dibayangin. Terus kita bisa ngapain?
1: Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah jangan biarkan keran terbuka sia-sia. Gunakan air secukupnya dan jaga sungai serta sumber air dari pencemaran.
0: Wah, ternyata air berharga banget ya.
1: Makanya jangan tunggu habis, mulai jaga air dari sekarang.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

Jangan kemana-mana teman Prodo Arangan, nanti bakal balik lagi di jam 8 teman Prodo, karena di jam 7 ini kita bakalan gabung ke Prodo FM Jakarta untuk dengerin Prodo Music Live Chat.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
4: Prado berikan sama Rangga Hadiansyah, teman Prado. Bek sayap Eliano Reinders menilai Persib Bandung telah kembali ke jalur yang benar dalam persaingan untuk mempertahankan gelar juara BRI Super League musim ini. Dikutip dari laman resmi klub di hari Rabu ini, Eliano mengatakan setelah menelan kekalahan dari rival Persija Jakarta, Persib Bandung telah menunjukkan respon positif dan Persib Bandung dapat mencetak 2 kemenangan beruntun kontra FC Seoul di AFC Champions League 2 dan Persijap Jepara di pekan ketiga BRI Super League.
1: Info Pro 2.
4: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, dari ajang Asian Games, di mana tim renang Indonesia yang diperkuat oleh Adelia Cantika, Dejo Kurniawan, Arya Haryono, Chandrea Flairin gagal merebut medali dalam nomor estafet 4x100 meter gaya ganti campuran Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan berdasarkan statistik penyelenggara, wakil Indonesia itu menempati posisi ke-6 dan mengemas waktu 3 menit 54 detik pada babak final di Tokyo Aquatic Center Rabu tadi. Babak final nomor estafet 4x100 meter gaya ganti campuran ini diikuti total oleh 8 negara.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
4: Aktor sekaligus produser film Tom Cruise menilai bahwa keterlibatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI terhadap industri perfilman tetap akan terjadi, namun hal nyata tetap diinginkan penonton saat menonton film, terutama di bioskop. Menurutnya, di tengah perkembangan AI, para kreator harus terus berkarya, dan ia juga menyoroti pencapaian box office musim panas tahun ini yang mencetak rekor industri sepanjang masa dengan pendapatan 4 miliar lebih dari 1 Mei hingga Labor Day, dan sebagai contoh bahwa keinginan terhadap cerita dan karya original yang dibuat manusia masih bertahan hingga saat ini.

0: Ya enggak apa-apa nanti ya, juga. Kalau kan punya lagu ke sini enggak apa-apa.
1: Benar.
0: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu hot daddy.
1: Asik.
0: Kita sering akan, dibilang gitu. Iya, kita akan menyebutnya hot daddy karena memang ini bapak-bapak tapi hot. bukan Bang Fajar, bukan Bang Fajar.
1: Sorry, ya. Sorry. Benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
0: Apa tuh?
1: Yang cocok buat lu.
0: Apa tuh?
1: Hot pop. Alah.
0: Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Gak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
1: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Aryo Wahab.
0: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
1: Bener.
0: Komandan.
1: Kapten Kibil
0: kan? Salah sa Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
1: Salah. Bukan ya. Mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena ya, dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
0: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu dit? Biarnya?
1: Dance Company.
0: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
1: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
0: nanti. Nanti ya, kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung.
1: Usah.
0: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Aryo Wahab pastinya.
1: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
0: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan halo. Aryo.
2: Halo double I, double E.
1: Yo
2: E.
1: Betul. Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya?
2: Jelas.
1: Iya.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Kalau dua bahlul kan enak ya, gitu. Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Santai, boleh, boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: pokoknya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
2: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah.
2: Ya kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih, bener.
2: Radio legend, man.
1: Radio legend.
2: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
2: Iya kan?
1: Itu benar.
2: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya benar. Yang
2: berapa?
1: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
2: Amun ini Salim, gue harus Salim ketemu.
0: Salim.
1: Gokil.
2: 81.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio tuh sesuatu yang dekat enggak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
2: Gua ini anak radio.
0: Asik.
2: Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya.
2: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Benar.
2: Gue emang dari dulu senang banget sama denger radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random.
1: Okay.
2: Secara random, random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba denger radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Gitu, muncul. Tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
2: Itulah enaknya radio.
1: Serunya radio
0: di situ ya.
1: Dan lo udah punya history sendiri atas itu
2: banget.
1: Ya. Luar biasa.
2: Udah
1: luar
2: dari
1: biasa.
2: SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
2: Kan ya, kan belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
2: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
1: Oh,
2: udah. Bawa gitar akustik, udah gonjreng-ganjreng ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
2: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
2: Enggak tuh. Tapi ya apalagi ya orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
2: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
1: Style radio lagi. Di setel ya.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
2: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
2: Ketawa nih omongnya. Iya.
1: Biar nyetel.
0: Gokil.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya.
2: Itu keren. Emang Imaginary juga semua itu timnya hebat.
1: Yes.
2: Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul. Ada juga tuh.
1: Oh.
2: Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini kembali pulang dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu kan.
0: Benar.
2: Ya, seperti sekarang ini.
0: Yes.
2: Satu hari benar-benar udah dari
0: diajar,
2: jam 10 pagi sampai jam 8 malam mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue, ya kan? Sebuah lagu kan harus dipromoin juga,
0: bener,
2: kan?
0: Bener.
2: Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
1: Betul.
2: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama, tapi cara jawabnya tuh beda, gitu.
1: Iya
2: kan?
1: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain, Dit. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab
1: pertanyaan yang beda ini adalah
2: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia seharian udah pusing banget denger pertanyaan itu ya.
2: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue gak pulang, sekarang gak, jangan. Gue perlu promoin.
1: Benar.
2: Tapi itu sebenarnya kalau lu nanyain single, itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga. Karena sebenarnya gue tuh single udah dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
2: 2001. Kalian udah lahir dong?
0: Udah.
1: Setahun.
0: Dua tahun.
2: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir, udah.
0: Udah.
2: Betul. Udah lahir gue udah punya single. Gue satu dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki.
0: Legend,
2: gue.
0: Legend.
2: Gitu.
0: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
2: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
2: 2010.
0: Benar.
2: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu.
0: Benar.
2: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya,
0: wes. Iya, benar.
2: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu-itu aja gitu. Buat band ya buat band mah gampang.
0: Betul.
2: Kalau konsepnya seperti itu tuh lagi ya gitu-gitu aja. Bursa. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Bener. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu kita jadi punya semangat beda.
0: Benar.
2: Sensasinya juga beda.
0: Beda.
2: Gila nih, 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa? Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
0: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
1: Konsep yang baru banget. Empat vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
2: Band.
1: Hampir juga jadi Alpha Singer lagi kan.
2: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
2: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya Rio dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
0: Bener.
2: Tetap cool.
1: Anak bandnya kejaga tuh.
2: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
2: Ampun.
0: Alright, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tomamro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini. Kode boleh ya, kita yang buka buat lo.
2: Minta kode, yang mau ngasih duit,
1: boleh merapat ya. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Check.
1: Yo, Eden masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dan Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
0: Oh, iya.
1: Gue inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gue inget banget.
0: Benar.
1: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
0: Iya, 2007.
1: Iya kan?
0: 2007.
1: Iya. Gue SD kelas 2.
0: Gue sudah berjuta.
1: Iya, iya, iya.
0: Salah lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Asik. Gitu. Gitu.
0: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong kan.
1: Bener. Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi nggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang, ya kan? Nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Itu gokil, itu gokil banget tuh.
2: Gokil sih, bener. Tapi emang gue pun hidup, maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya, yeah.
2: Kan?
0: Iya.
2: Era-era segitu itu band lagi masif banget.
0: Bener. Kalian akan tetap dapat ininya, vibesnya, walaupun kalian masih kecil atau
2: kecil,
0: karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
2: Bener. Kayak di mana ya, lagu Peter Pan,
0: lagu
2: masif sih.
0: Masih lo kan denger
1: sound itu. Bener. Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend cuy.
0: RBT
1: lo tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan dari
1: situ. Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT. Gila.
2: Itu ada kebanggaan sendiri soalnya.
1: Iya,
2: kalau pakai RBT ya kan.
0: Iya, kebanggaan.
2: Ini kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
0: Gitu. Bangga juga.
1: Papa mungkin seminggu di bank.
0: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
1: Lu
0: mau dengerin lagu gue. Padahal gue yang nelpon. Gimana sih lo?
1: Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
0: Nah, itu kan kalau itu kan papa enggak pulang.
1: Iya.
0: Sekarang single gue beda.
1: Nah,
0: kembali pulang.
1: Akhirnya bapak pulang juga nih.
0: Ujung-ujungnya kita pulang.
2: Betul.
0: Dengan keluarga tercinta.
2: Benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
0: Ini single kalau ngomongin sama My Music, ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
0: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati, terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang keenam. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single, karena emang kan ya nggak bisa dipungkirin lah, karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
1: Bener.
0: Jadi semua itu nggak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Bener.
0: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus, ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue. Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini, gue bersyukur banget gitu loh.
1: Bener.
0: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah, setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue, karena ketika gue memutuskan untuk berkarir solo karir lagi, karena gue harus punya single kan. Nah, single gue ini kan harus dimaksimalkan, dan single zaman sekarang kan kita nggak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
1: Kita harus
0: punya tim. Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua, untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan?
1: Betul, zaman viral.
0: Ini emang kita nggak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo, nih seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua nggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini. Karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
1: Betul.
0: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu, ya gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
1: Benar.
0: Lu mau milih yang mana?
1: Betul.
0: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah.
1: Gila.
2: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya. Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
0: fisik
2: gitu kan.
0: Benar. Ya kalau itu dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan
2: bener,
0: gitu.
2: Bener,
0: karena
2: bener,
0: lu mau lawan ya nggak bakal bisa.
1: Gak iya, sulit sekali. Gak
2: bisa. Ngelawan iya, zaman jatuhnya.
0: Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
2: Ya, oke.
0: Okay. Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka, negara segala macam, itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini, gue udah kemewahan banget gitu.
2: Benar-benar.
0: Nah, untuk menjadikan itu, nah gue seperti sekarang ini, gue merumah kemana-mana.
2: Betul.
0: Dan gue ngerasa nggak ngerasa capek gitu. Jadi, sekarang gue nantangin mana radio lain.
1: Wow.
0: Mana
1: gila.
2: Jadi, nanti langsung hubungin Aryo aja yang
1: suruh main ke radio lu ya. Iya.
0: Cari kita benar-benar ngobrol.
2: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lu, lu masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti?
0: Kembali Pulang ini, iya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade, Ade itu A&R di My Music, ya kan, ya, produser juga, ya Ade Govinda, dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang, yang zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang gitu. Terus gimana kalau seandainya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Randy Banduko. Gua sempet mikir ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir sebulan penuh tuh gua mikir kayaknya gua emang harus deh gitu loh. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu loh.
2: Benar.
0: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Randy Banduko untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini.
2: Ternyata.
0: So far, setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
2: ya.
0: Bener, bahkan itu gak kepikiran sama gue. Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka bener. Pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah, maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
2: Iya, fair dong.
0: Iya kan, dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bogi sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
2: Betul.
0: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
2: Betul.
0: Mungkin dia punya label, ya kan, dia nggak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
1: Iya. Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
0: Wow, itu bukan bener, itu bener banget.
1: Itu bener banget.
0: Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Panduku. Pas ketemu, gila ini orang. Udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, kan karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda lah, beda ya. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah gue rasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang? Karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
0: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy akhirnya menjadi lagu kembali pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
1: Oke. Okay.
0: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
0: Karena emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
2: Oh wow, oke.
0: Okay. Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah ya, menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin
2: dalam,
0: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet akhirnya jadi demo gue bilang Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong pengen denger pas dikirim gue terus terang berlinang
1: air mata ya
0: nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue ini bagus banget gitu dari notasinya dari liriknya gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang mungkin notasinya nggak seperti ini nggak seindah ini dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu gue ngerasa ini bagus banget gitu dan ya itulah istilahnya apa bagusnya kita berkolaborasi
2: betul
0: akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu jadi akhirnya kita kolaborasi gitu akhirnya jadilah kembali pulang
1: gila ternyata cerita keren banget ya
2: benar-benar tapi gue denger latar belakang dari lagu ini gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya
0: iya kan
1: iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh dan si Randy welcome banget gitu loh masuk udah kita tuh dan proses kita nggak lama terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu bukan dia tergantung juga tergantung dengan siapa dia kerjasama tergantung moodnya dia gitu gitu udah gue serahin sama dia aja nah ketika kita buat lagu setelah makan siang kita mulai sebelum maghrib kita udah selesai
1: gila
0: udah jadi banget. Lagu
2: udah jadi lagu ya
0: udah jadi lagu
2: satu lagu
1: gokil dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh
0: gila gokil.
1: Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
0: Iya.
1: Benar. Agak awkward gitu. Ya.
0: Gue di mana? Gue di studionya.
1: Oh iya. Awal ya. Kalau keluar awkward ya. Kayak. Aduh, nggak enak nih rumah Randy. Iya,
0: aduh,
1: gimana ya? Aduh. Yang punya cabut lagi.
0: Makanannya enak.
2: Ya udah ini teman berdua kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab kembali pulang nih kita coba dengerin sangat apa lagu ini
1: betul
2: setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya
1: betul dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya
2: alright langsung aja ini di Aryo Wahab dengan kembali pulang.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Ario Wahab pastinya.
0: Oh, yeah, dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu
1: bangga
2: loh.
1: Banget, ya. Pengennya lu puter terus ya.
0: lagi dong. Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah

0: percaya gak dengan hal itu, cuy? Lu percaya gak? Karena ada kayak, wih gila, usia segini tapi looksnya masih begini gitu loh.
1: Lu coba percaya? Coba kita tanya sama teman-teman. Ah,
0: coba.
1: Gua hot daddy atau? Nah. Atau hot seat?
2: Lu aduh, kursi
1: batang. Gua gak tau lah kalau ditanya.
0: Karena udah usia yang cukup matang, tapi appearance lu tuh masih kayak enak 30-20an lah gitu.
1: Iya. Nggak tahu deh, maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung, itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh, masalah gaya, lifestyle atau fashion itu gue ya gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue nggak mau kuno, nggak mau lawas, dan nggak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue nggak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue nggak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang yang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Nah. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lah yang ya nggak tahu mungkin karena karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
2: Benar.
0: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
1: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wah banget gitu loh. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
0: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
1: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
0: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
1: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
2: Iya,
1: gue senang yang tua-tua, asik.
0: Mantap.
1: Mantap. Gak ada komen lain. Mantap.
0: Mantap.
2: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
1: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
2: Benar.
1: Dan ternyata, wah, kacau, apa? Ya? Ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Dengan lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
2: Itu kacau.
1: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik, gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu. Tapi ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa, ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan. Foto lu blur bisa tuh masuk meja makan. Kayak gitu kan.
0: Bener.
1: Karena emang semua emang zamannya seperti itu. Tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
0: metafor cinta. Banyak metafora ya di situ.
1: Dengan kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
2: Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa, bahasanya lebih lugas.
1: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
2: Lirik
1: judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
0: Bener.
1: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
2: dengerin.
1: Streaming akhirnya. Gitu.
0: Kayak main-main gue gitu. Itu kan itu, apa kan? Itu lugas banget kan.
1: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
0: keren.
2: Ngantol banget.
1: Gila.
0: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
2: Lugas. Benar. Sekarang kita mungkin nanya

0: Kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
0: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
0: Widih.
1: Aduh.
0: KDI bang lah tinggi men 7 angka.
2: Bukan ya.
3: Ilham apa?
1: KDI. Ilham KDI namanya.
0: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
3: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya.
0: Benar.
1: Sudah terjadi.
3: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
0: Randy, cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
3: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok gak tampil gitu ya. Lu kayak, ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ ya kayak.
3: Ren, iya bener.
1: Ayo lah gitu.
3: Ren, gila. Lu udah ganteng, main gitar jago. Jago buat lagu, main gitar jago.
1: Lah, gitu.
3: Waduh, gila.
0: Tampil
3: ampun, ampun.
1: Randy masih ntar dulu lah mas gitu ya. Ntar dulu lah mas.
3: Itulah ya manusia ya.
1: Iya bener.
3: Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Dia santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya,
0: betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa, Dit?
0: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
0: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup Kakak tetapi awalnya justru paling Kakak ragukan?
1: Idih.
0: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
3: Wow.
1: Nah, bagus nih.
3: Jadi anak band.
0: Oke.
1: Gimana? Serius.
3: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti enggak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band.
1: Anak band.
3: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Zaman
3: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu.
3: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu. Ya itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
1: Itu gambling banget berarti di awal.
3: Iya dong. Pasti dong. Pasti pasti gambling lah. Iya kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
3: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Gua enggak nafsu ya ke situ ya.
3: Gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gua ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
3: Iya.
1: Iya.
3: Udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu. Ya, akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional. Udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
3: Apa dance
1: company? No. Googles?
3: Oh enggak, SOG.
1: Oh SOG dulu.
3: State of Groove.
1: Oh State of Groove dulu ya.
3: Itu tahun 98.
1: Baru Googles abis itu.
3: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
3: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu.
3: Oh, yeah. Ungu.
1: Ungu dulu.
3: Ungu terus gue keluar akhirnya mereka formasi baru yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Loh, pilot projectnya Aryo Wahab, tetep. Pilot projectnya Aryo Wahab.
3: Nah, tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah, udah dari solo karir itu, terus ya, sempat jadi pemain film. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama dance company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
3: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
3: Mau ngapain? Kita buatin yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan. Sekarang udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang. Gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
3: Nah, akhirnya sekarang gue fokus lah di dance company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ario Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila, gila.
3: Energinya udah habis, bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
3: Benar. Gue nggak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini. Aduh, gue bilang.
1: Betul.
3: Ngerti gak sih lu? Yang penting kan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
1: Dan memang lu sukai.
3: Iya, suka. Kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
3: Walaupun proyek itu keren loh, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah, gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
3: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
0: Nah, itu.
1: Harus ada yang menghasilkan.
3: Iya kan?
1: Meskipun money. Meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lu ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih?
3: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain, urat malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti mereka. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
0: Oki, benar.
1: Dibandingkan Oki kan.
3: Sama Boris.
1: Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan.
3: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
3: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
3: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
0: Gila. Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa.
0: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momentnya?
3: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
3: Saat lelah itu udah lepas. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
3: Itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham.
3: Betul. Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
0: Alright.
1: Berarti lu pengennya sekarang lo menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lo ya?
3: Betul, So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini. Itu udah urusan Allah lah.
1: Iya, benar.
3: Bonusnya itu ntar. Yang penting so far gue punya lagu seperti ini. Bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya. Udah, alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lo nyenengin label ya, kayak zaman muda gitu ya.
3: Iya, udah. Label juga udah ngerti lah. Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan. Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, gak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Emang harusnya seperti itu.
0: Betul.
3: Kan ada beberapa label semua disamaratakan. Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
0: Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di semua DSP.
3: Ada, udah.
0: Ada MV?
3: Ada, udah.
0: Ada juga
3: MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini waduh video klipnya benar-benar ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini, ini udah kayak short movie.
1: Wow.
3: Short movie judulnya Kembali Pulang.
0: Nah, itu dia.
3: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
0: Betul, menghemat dan, budget kan?
1: Iya. dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri, lo jangan begitu dong.
0: Sorry.
3: Dramatik gue hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
3: Tapi akhirnya dengan seperti itu akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
0: Karena
3: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
0: Yes.
3: Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu sama audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
0: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM.
1: Seluruh Indonesia.
0: Yes. Alright, thank you so much.
1: Thank you banget. Bang Ari Wahab.
0: Thank you, Adi. Sukses buat next project-nya ya.
3: Sukses buat kalian juga.
1: Right. Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Yes. Jadi bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu.
1: Di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
0: Gue Edit.
1: Dan pamit. Juga
3: Ari Wahab.
1: Bye.
2: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Selamat malam teman Pradua, welcome to Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pradua Bandung yang balik lagi nemenin kamu teman Pradua. Yay. Setelah tadi kita dengerin Pradua FM Jakarta buat music live chat, and welcome back to Pradua FM Bandung, teman terbaik kamu. Di 96 FM malam hari ini teman Pradua ada Rangga Hadiansyah yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Malam hari ini bakal ada apa aja sih Ga? Yang pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Nanti Rangga bakal live TikTok juga di jam 9 malam. Dan pasti jam 8:30 ini kita bakal ngobrol barengan sama komunitas ataupun sama para penggiat karya di kota Bandung. By the way, kalau kamu punya komunitas, teman Prado bisa banget loh kamu untuk bawa komunitas kamu ke sini, undang siaran ke sini. Caranya tinggal DM aja di Instagram kita di @pro2bdg. Jangan lupa buat di-save dulu aja WhatsApp-nya Pradua Bandung buat kita ngobrol-ngobrol sama request-request di jam 9 nanti ya. Di 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram juga sekali lagi di @pro2bdg.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman Prodo, masih barengan sama Rangga Hadiansyah. Yes, di hari Rabu ini teman Prodo biasanya kita ngebahas soal sinema di malam Rebo kayak gini. Dan biasanya kan suka sendirian nih penyiarnya teman Prodo kalau ngebahas soal film. Nah kali ini Rangga di Jaga Malam ini udah kehadiran beberapa cast dan juga talent aktor juga dari film Tumbal Terakhir. Ada Kak Yudai, Kak Livia, dan juga Kak Agus Aji. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Wih, boleh agak deketin, maaf.
2: Iya, selamat malam.
0: Nah, ada suaranya. Boleh kenalan dulu ada siapa aja nih, biar teman Prodo ngeh dulu sama ini suaranya siapa, ini suara siapa, suara siapa gitu.
3: Halo, nama saya Yudai Satria.
0: Oke. Okay.
1: Halo, perkenalkan nama saya Olivia.
0: Oke. Okay.
2: Saya Agus Aji sebagai telko dari film Layar Lebar Tumbal Terakhir.
0: Wih, telko. Ini kalau Kak Yudai sebagai apa nih?
3: Sebenarnya kita sudah ada peran, cuman belum dikasih tahu sebagai siapanya gitu.
0: Oh, cuman udah dapat perannya. Kalifia juga sama berarti ya?
1: Sama.
0: Wih, mantap. Ini bakal bahas soal film Tumbal Terakhir.
2: Tumbal Terakhir.
0: Jadi ini filmnya ini belum tayang ya?
2: Belum.
0: Jadi dalam proses?
2: Proses, ya.
0: Oh, oke. Okay. Boleh ceritain dulu gak gimana nih awal mulanya dari film Tumbal Terakhir ini? Ada yang mau ceritain siapa nih? Kak Yudai, Kalifia, atau Kak Agus Haji?
3: Boleh, saya...
0: Boleh agak... Ceritain, ya. Itu mic-nya? Nah, biar agak...
3: Siap.
0: Nice. Nah, gitu. Boleh silakan.
3: Ya, jadi yang saya dengar dari sutradaranya, karena dia juga kasih visi dan misi, tujuan dia membuat film Tumbal Terakhir itu. Jadi dari sutradaranya juga dia ingin menciptakan sebuah film yang benar-benar beda dari yang lain.
0: Oh gitu, tapi horor kan ini genrenya ya?
3: Horor Kak.
0: Oke, jadi film ini tuh belum tahap syuting pun belum, masih pra-produksi berarti ya?
3: Pra-produksi, betul.
0: Oh, oke. Gimana awal mula kalian akhirnya didapat dari mulai lolos casting sampai udah diiniin sebagai castnya gitu? Gimana? Siapa yang mau cerita?
3: Boleh.
1: Awalnya aku kan coba-coba gitu kan casting. Mm-hmm. Terus ya karena pengalaman aku juga gitu, aku pengen nyoba ke film horor gitu.
0: Oke. Okay.
1: Iya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa keterima gitu, mungkin ya, ya keberuntungan aku.
0: Alhamdulillah
1: gitu.
0: Alhamdulillah rezekinya ya.
1: Iya.
0: Oh, tapi emang sebelumnya kalau Kalifia apa basic sebelumnya di apa?
1: Model.
0: Di model. Oh, berapa lama tuh di model?
1: Sekitar dari kelas 4 SD mungkin. Iya, sampai sekarang.
0: Cuma, dan ini. Oke, cuman kenapa?
1: Ya cuma sekarang itu nambah lagi.
0: Oh gitu.
1: Entertainment kayak gitu ya.
0: Oke, tapi ini kalau di film sendiri ini first time kah? Untuk maksudnya di film apa film pendek atau apapun benar-benar first time banget ini?
1: Iya, first time.
0: Oh, oke. Kalau Kak Yudai kan kita pernah ketemu juga ya waktu curhat-curhat panjang ya. Betul. Sebelum terjun ke film akhirnya ya setelah pulang ke sini. Kalau kamu sendiri Kak Livia ini apa yang akhirnya kamu pilih untuk kayaknya aku berani buat nyobain film gitu, nyobain casting juga.
1: Ya, aku berani karena emang dari kecil ya cita-cita aku tuh pengen main film gitu.
0: Oh.
1: Jadi ya udah, okay. Ada keberanian aja gitu.
0: Oh, jadi emang udah diniatin juga ya. Akhirnya kayak udah milih gas gitu ya. Oke, okay. Kalau Kak Agus aja sebagai telkonya berarti ya.
2: Sebagai telko calling semua talent yang memang masuk di karakter film tersebut.
0: Oh, termasuk ini mereka berdua
2: termasuk
0: ini juga.
2: Termasuk mereka berdua sudah kelok, tapi sebagai apanya memang belum bisa disebutkan di sini.
0: Ah iya, gitu. Yeah. Tapi filmnya udah ini, udah lagi proses apa berarti sejauh ini?
2: Lebih ke proses mau ke produksi, tapi mau ada request dulu.
0: Oh.
2: Jadi semua calon pemain itu memang harus sudah request.
0: Oke. Okay.
2: Di akhir bulan ini.
0: Wih, mantap. Ini kalau boleh tuh garapan production house-nya di Bandung, Jakarta atau gimana nih Kak?
2: Jakarta. Kalau kemarin casting ada di 3 tempat, yaitu ada di Bandung, Jakarta, sama Tangerang.
0: Wow, rencana syutingnya di mana? Kalau
2: rencana syuting sih di Sentul ya, di Jakarta. Bogor, Jakarta.
0: Wih, mantap. Ini ada yang bisa nyeritain dikit gak soal nanti rencana filmnya itu akan seperti apa, soal ceritanya gitu? Udah boleh di-spill dikit gitu belum?
2: Lebih ke genre horror ya, tapi horornya lebih ke horror modern.
0: Oh, horror modern. Makanya banyak talent juga anak-anak muda kayak gini ya.
2: Betul.
0: Gen Z ya, kayak
2: mulai
0: gini.
2: Mulai dari anak kecil, belia, remaja, dewasa, orang tua.
0: Oh, di dalam karakter film itu.
2: Betul.
0: Wow, oke. Sejauh ini berarti proses kalian udah sejauh apa dan udah sampai mana persiapan sampai menuju ke sana nanti?
2: Sudah menuju ke final ya. Sudah draft 3 mau ke draft 4. Sebentar lagi akan produksi mungkin ini ya di awal November. Karena kan besok akhir September atau awal Oktober sudah mulai recasting semua calon pemain.
0: Oh gitu. Ya. Tapi kalau sebagai talent koordinator itu mencari talent kayak gitu sebenarnya susah nggak sih? Maksudnya kayak dari sekian banyak kan kebutuhan sutradara dan lain-lain gitu.
2: Betul. Kalau dibilang susah, nggak juga sih. Karena kan karakter yang dibutuhkan ya tidak perlu cantik, tidak perlu ganteng, yang masuk karakter dan skill.
0: Oh oke. Oke, itu yang paling pertama tuh. Betul. Karakter dan skill. Ya. Jadi nggak harus cantik ganteng dulu ya.
2: Betul. Apakah karakter itu masuk ke pemain yang dibutuhkan atau tidak?
0: Nah kalau yang di ini sekarang gimana nih kalau boleh tahu? Yang di film yang ini?
2: Ya di film yang ini kan kita ada karakter anak kecil, belia, remaja, dewasa, sampai orang tua.
0: Oh proses castingnya panjang juga berarti? Offline atau online kemarin tuh?
2: Offline.
0: Oh berarti kalian juga ikut casting offline juga?
1: Iya.
0: Wah ceritain dong gimana nih? Kamu pertama kali gak? Siapa yang pertama kali? Kak Yuda pertama kali casting kah? Offline gitu atau sebelum-sebelumnya udah sering?
3: Iya, untuk di Indonesia sebetulnya itu untuk saya pertama kali kak.
0: Okay.
3: Sebelumnya saya juga sebenarnya pernah ikut juga casting-casting tuh di Jepang.
0: Oke. Okay.
3: Cuman karena memang di Jepang itu mereka membutuhkan visa yang sesuai.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi nggak bisa tembus kak.
0: Oh, agak susah tembusnya. Oke. Okay. Gimana pengalaman pertama kali casting?
3: Pertama kali casting tentu deg-degan.
0: Iya.
3: Yeah. Kinco apa ya Indonesianya?
0: Nervous.
3: Nervous.
0: Oh, oke. Okay. Itu posisi casting gimana, ditonton banyak orang atau hanya kameramen dan ruangan gitu?
3: Waktu itu pertama kali aku casting itu di Tokyo, itu dia langsung PH, Kak.
0: Oh, kalau
3: PH
0: di Tokyo
3: yang benar-benar terkenal. Ya. Terus tuh di dalam ruangan itu ada 40 orang.
0: Wow, semua banyak
3: pake,
0: banget ya.
3: Betul. Semua tuh pakai nomor, dipanggil sesuai nomor, jadi perkenalan diri biasa. Terus dia ada dikasih dialog, harus apal dan ya diperagakan gitu dengan ekspresi, dengan hafalannya dialognya gitu.
0: Sama nggak dengan casting yang kemarin kamu di sini?
3: Sebetulnya agak beda sih kak, dari gaya mereka memperkenalkan diri apa segala macam gitu.
0: Oh.
3: Cuma menurut aku emang kan aku juga sebenarnya orang Indonesia kak, terus harus yang bener-bener fasih gitu ngomong pakai bahasa Jepang, memperkenalkan diri, terus acting juga harus pakai bahasa Jepang gitu kan.
0: Oke.
3: Okay. Sebetulnya waktu itu tuh sebenarnya aku sempat pede juga, aku kayaknya bisa nih tembus gitu. Soalnya aku rasa tuh aktingku udah bagus, terus juga bahasa Jepangnya juga udah bagus gitu.
0: Iya, waktu di Jepang ya, waktu kuliah di Jepang.
3: Terus kan beberapa kali ciru ociru tuh jatuh gitu. Jatuh tuh artinya gak diterima. Aku juga research lagi tuh kenapa gitu sebabnya. Ternyata emang harus membutuhkan visa yang tepat untuk di bidang tersebut.
0: Oh gitu. Ribet juga ternyata ya kalau bisa main film di sana ya.
3: Iya,
0: luar negeri gitu ya.
3: Betul.
0: Kalau Kalivia kemarin gimana casting soal film Tumbal terakhir ini, gimana pengalaman castingnya?
1: Karena kan itu first time ya, jadi ya deg-degan gitu.
0: First time casting film ya?
1: Iya. Tapi dari pertama kali casting di situ tuh emang awalnya deg-degan kan.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kesana-kesananya mau casting yang lain pun jadi ya biasa aja gitu, malah seneng gitu, excited.
0: Oh gitu. Ya. Kemarin dites apa, ingat nggak waktu casting?
1: Ya paling cuma
0: dialog gitu.
1: Dialog doang.
0: Oh, ngapain dialog.
1: Ya, terus harus ya munculin ekspresinya harus kayak gimana gitu. Harus mendalami kayak gitu.
0: Oh, tapi excited banget lah kalian
1: excited
0: buat
1: banget
0: menunggu film ini ya.
1: Iya, banget.
0: Gak sabar banget lah ya. Yang pasti jangan kemana-mana teman berdua. Buat kamu yang gak sabar juga, tenang, sabar dulu. Kita bakal break dulu. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal film Tumbal terakhir.
4: Produe FM. Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam.

0: Bersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Masih dijaga malam teman Prodo, masih barengan sama Rangga Hadiansyah, ada Kak Yudai, Kak Livia, dan juga Kak Haji ya. Betul nih kalau ngomongin soal film horor nih, ini bakal jadi film horor pertama kalian dong?
5: Iya, betul. Kalau aku.
4: Okay, seberapa excited kalau kalian berdua nih sebagai talent?
5: Rating? 1000/10 sih.
4: Wih.
6: 1000/10 gak mau kalah dong, 1001.
4: 1001.
5: Segitu.
4: Tapi kalau ngomongin soal film, kalian sendiri nih lebih seneng film genre apa? Kalau kalian sebenarnya atau yang kalian tonton gitu?
6: Boleh saya dulu?
4: Boleh.
6: Kalau aku lebih tentu horor sih kak, favorit.
4: Horor. Horor luar negeri manapun sering ditonton.
6: Lebih ke luar negeri sih kalau aku. Kayak misalkan Walking Dead tuh ya series.
4: Oh iya. Yeah.
6: Itu seru banget sih menurut aku. Recommended banget.
4: Oh itu terakhir apa terakhir nonton film ada nggak? Baru-baru ini.
6: Terakhir juga. nonton film Ju-on.
4: Film Jepang. Kalau film horor Indo ada yang sering ditonton atau yang senang?
6: Yang pernah ditonton sih dulu waktu kecil itu judulnya Kuntilanak 3 kalau nggak salah.
4: Wih gokil. Serem banget. Iya. Tapi jadi film juga kalau senangnya kalau kayaknya film horor juga.
6: Tuh.
4: Oh, apalagi favorit film? Tiga film horor favorit.
6: Tadi udah kayak deh. Walking Dead.
4: Oke.
6: Okay. Ju-on sama Kuntilanak 3.
4: Oh, tiga itu. Tuh. Mantap. Yang memorable lah ya.
6: Iya.
4: Kalau Olivia apa nih? Senang film apa dulu genrenya?
5: Horor sama komedi.
4: Horor sama komedi. Film terakhir lagi kamu tonton apa?
5: Aduh.
4: Ada nggak? Atau yang baru-baru ini atau berapa bulan lalu nonton? Ada nggak, inget nggak?
5: Enggak lagi. Aku soalnya sekarang nontonnya drakor.
4: Oh, drakor. Gak apa-apa. Nonton drakor apa? Teach You a Lesson itu apa tuh?
5: Apa ya? Celebrity judulnya.
4: Oh, judulnya Celebrity. Tapi kalau film favorit apa? Ada nggak? Horor ataupun komedi gitu?
5: Enggak sih.
4: Belum ada yang favorit banget.
5: Suka tapi gak jadi favorit juga.
4: Oh, apa-apa yang paling kayak kayaknya ini inget deh film ini gitu.
5: Oh, drakor paling.
4: Oh boleh, gak apa-apa tuh.
5: My Demon.
4: Oh iya. Itu gitu. Kalau Kak Haji sendiri ada gak kak film favorit Indonesia atau film horor gitu sejauh ini?
7: Sebenarnya kan kalau saya pribadi dari dulu memang kurang suka horor ya.
4: Oh.
7: Tapi memang karena kerjaan ya saya ikutin saja.
4: Oh.
7: Apalagi kan ini kerjaan memang si sutradaranya teman dekat.
4: Gitu. Akhirnya kayak intu banget lah ke horor ya. Okay.
7: Sebenarnya suka-sukanya tuh film-film sekolah kayak ADC seperti itu, karena kan itu menyangkut sama dengan pendidikan juga sih.
4: Iya juga sih ya, itu film ADC kayak gitu. Tapi dan film anak sekolah tuh biasanya selalu banyak juga peminatnya.
7: Iya, karena saya dulu zamannya udah lama sih, karena mereka beda usia dengan saya jauh ya. Jadi zamannya dulu Rano Karno kayak gitu kan. Saya suka film-film kayak zaman dulu Gita Cinta dari
4: Sidul gitu ya.
7: Seperti itu.
4: Oh, mantap, luar biasa banget ya. Tapi kalian suka film-film anak sekolahan gitu? Dilan kayak gitu. Kan di zamannya kita kan itu ya, zaman-zaman mereka tuh kan Dilan gitu kan yang lagi rame. Seneng enggak? Udah nonton belum kalian?
6: Seneng sih.
5: Aku sebenarnya suka, cuma kayak aku nggak mau nonton karena aku nggak suka yang sad ending gitu.
4: Oh, jadi kamu tipe kalian nggak mau nonton tuh bukan karena nggak suka filmnya, tapi karena takut melihat endingnya ya.
5: Takut nangis sih.
4: Iya sih, tapi memang ada beberapa orang yang kayak benci untuk nonton film yang endingnya tuh gue tahu sedih gitu loh. Iya, kamu termasuk kayak gitu.
5: Iya.
4: Oke. Tapi kalau ngomongin soal film lagi nih ya. Kalau ngomongin soal aktor atau aktris pemeran favorit mau di luar negeri, mau di Indonesia, siapa ada nggak yang kayak iya aku suka banget walaupun jarang nontonin tapi suka banget gitu. Kalau aku contoh aku seneng banget kayak Reza Rahardian, aku seneng Vino Gebastian gitu, terus Abimana, nah aku seneng kayak gitu. Kalau kalian ada nggak?
5: Ada.
4: Kamu siapa Olivia?
5: Amanda Manopo,
4: keren sih dia ya. Dari dia muda sampai sekarang dia udah punya anak ya, aktif terus. Ada lagi selain itu?
5: Paling

0: Orang Korea mungkin.
1: Siapa ada? Ada?
0: Chanwoo.
1: Wih, keren. Kamu kan seneng drakor banget ya enaknya ya. Kalau kamu kayak ide apa? Ada enggak?
2: Kalau dari aku, aku suka sama ini Andrew Lincoln.
1: Oke.
2: Dia ini jadi pemeran utama di film The Walking Dead. Dan emang actingnya dia itu emang gokil banget sih, Kak.
1: Oh, itu jadi salah satu barometer kamu lah ya.
2: Betul. Yes. Betul, saya juga terpacu karena lihat wah dia acting itu kerennya, terus saya juga sampai lihat biografinya dia.
1: Oh.
2: Ternyata gimana? Perjalanan dia tuh nggak gampang, Kak. Dan aku juga bisa gitu dengan maksudnya dengan waktu yang aku punya sekarang gitu, dan kedepannya sepertinya aku bisa nih kayak gini nih gitu.
1: Oh, jadi inilah ya inspire kamu lah ya, Kak. Tuh. Oh, oke. Kalau nih ngomongin soal film lagi nih ya, karena kan kalau ngebahas film-filmnya masih dalam proses juga karena belum sampai ke syuting dan lain-lain nih. Tapi kalau ngomongin soal film, seandainya kisah kalian dijadikan sebuah film gitu, kisah hidup kalian gitu, apa ya pengen judulnya yang pas gitu? So, boleh memikir dulu. Kayak contoh, kalau aku contoh kayak anak 1001 mimpi gitu. Karena aku tuh seneng banget bermimpi gitu, seneng banget menghayalkan banyak hal gitu. Kalau aku gitu, kalau kehidupan aku. Nah, kalau kalian ada gak? Kayak dari apa?
2: Kalau aku bisa dream boy.
1: Dream boy?
2: Betul.
1: Kenapa tuh?
2: Anak yang selalu bermimpi dan mengejar mimpi tersebut.
1: Wih, keren. Kira-kira gimana? Premis ceritanya ada gak? Nah, seorang anak yang apa gitu, kebayang gak?
2: Kebayang sih. Ya misalkan kayak aku sebenarnya tuh dulu tuh kecil emang ada mimpi untuk jadi seorang aktris atau aktor sebenarnya. Lebih tepatnya ke aktor daripada ke model dan lainnya.
1: Oke.
2: Sebetulnya sih pemicunya tuh cuma simpel aja gitu. Jadi kayak waktu aku kecil juga sering dibilang, kamu ganteng ya gitu. Terus waktu aku umur 10 tahun kalau nggak salah ya, kayak ada kakak-kakak anak kuliahan gitu ya, bertiga gitu. Kamu kalau udah gede jangan kemana-mana ya, sama aku aja gitu.
1: Oh.
2: Terus sering banget kayak gitu-gitu ya. Terus ada yang bilang gini, kamu mirip Bainbo, mirip ini, mirip itu gitu.
1: Iya.
2: Terus aku lebih ke, kenapa enggak gitu. Karena aku juga punya mimpi, kenapa enggak gitu. Aku juga coba ke mewujudkan mimpi tersebut.
1: Yes.
2: Tapi waktu itu aku lebih pedenya, aku cobain dulu ke luar negeri ya. Soalnya ke luar negeri juga termasuk salah satu mimpi aku.
1: Tinggal di luar negeri. Oke. Kalau Olivia gimana nih? Apa judulnya? Kalau dia kan tadi Dream Boy katanya.
0: Aduh, saking panjangnya kehidupan aku ya, belibet gitu. Aku sampai bingung harus ngasih judul apa kalau aku bikin
1: Lika-liku, ya. Livia gitu, bagus. 3L gitu, mau kayak gitu.
0: Gimana ya? Tapi kalau semisalnya aku pengen bikin film tuh, aku bakal kasih judul yang sama kayak Om Aji, Impian Sang Bintang gitu.
1: Wih,
3: baru mau diomongin.
0: Iya, kayak gitu. Emang bener-bener kisah aku banget harusnya ya itu tuh, beneran.
1: Impian Sang Bintang.
3: Ya, baru mau diomongin, sebelum Livia ngomong, saya mau ngomong itu.
1: Gimana?
3: Kita mau produksi juga sih.
1: Udah tayang?
3: Baru mau bikin.
1: Oke, judulnya?
3: Impian Sang Bintang.
1: Wih, mantap. Kalau itu kayaknya temanya apa, lebih ke drama?
3: Lebih ke drama keluarga.
1: Wow.
3: Keluarga yang memang dia seorang yang memang tidak berkecukupan, tapi dia punya mimpi yang menjadi seorang bintang.
1: Keren. Ini mereka juga gak telani atau enggak?
3: Betul, mereka ada pemainnya.
1: Keren. Langsung dua project loh ya, akhir tahun ini juga?
3: Mungkin besok lusa atau bulan depan kali ya.
1: Wih, mantap. Tapi nggak sabar banget nunggu mereka bakalan syuting dan proses ya di film Tumbal Terakhir ya. Sejauh ini apa persiapan yang kalian siapin untuk film Tumbal Terakhir sebelum nanti bakal recast dulu kan ya?
3: Apa? Lebih ke prepare ya, karena yang sudah di lock mungkin menunggu yang lain recast ya.
2: Belajar. Tapi, dan terus belajar.
1: Wih, mantap.
3: Tapi menyimpang dari Tumbal Terakhir ya, memang Yuda dan Lipia ini memang bulan-bulan ini udah ada schedule untuk syuting.
1: Wih, mantap.
3: Yudai mungkin besok lusa sudah di game show-nya SCTV, atau Livia besok sudah series juga. Itu kan ini memang di luar ngobrol sama Tumbal Terakhir nih.
1: Iya.
3: Karena saya sebagai coach-nya mereka.
1: Oh, jadi memang di bulan ini tuh padat banget ya. Berarti akhir tahun ini bisa dibilang mereka tuh padat banget ya.
3: Ya seperti itu.
1: Wow, keren, keren, keren, keren, mantap banget. Tapi kalau selain mereka berdua, Kak Ajinis banyak juga ada beberapa talent lain nggak? Atau hanya mereka berdua?
3: Banyak. Wih, mantap. Banyak. Mulai dari balita, belia, remaja, dewasa.
1: Wih, kalau pengen join gitu ada teman produan yang lagi dengerin nih, siapa tahu pengen juga nih join jadi talentnya, itu ada caranya atau gimana?
3: Ada caranya, boleh cek Instagramnya Viris Entertainment.
1: Oke, gimana nulisnya?
3: Viris
1: V-I-R-I-S. Viris Entertainment.
3: Betul.
1: Ah, itu dia teman perlu langsung ke situ aja ya. Nanya-nanya seputar talent, syuting dan juga lainnya gitu. By the way, terima kasih banyak ya Kak Agus Aji udah main ke Prado Bandung. Thank you Olivia. Yeah. Thank you Yudai juga. Lancar syutingnya.
0: Amin.
1: Lancar semua
0: amin.
1: Pekerjaannya, lancar semua amin. Syuting-syutingannya. Ditunggu buat nanti di filmnya, buat nanti main kesini lagi juga ya. Yeah. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
4: Jangan

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Rangga Dimari, ada Rangga, jangan lari. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Selamat malam teman Prodo, welcome back to Jaga Malam, jangan galau malam-malam. And yes, teman Prodo, selamat malam. Selamat datang kembali barengan sama Rangga Hadiansyah. And yes, teman Prodo, malam hari ini kita udah masuk di jam 8:30. Yang mana kita boleh banget nih, kamu Rangga, kita ngobrol-ngobrol seputar film teman Prodo. Di malam hari ini boleh juga yang mau live update, yang mau curhat-curhat, ngobrol-ngobrol, bisa banget. Kita coba sapa dulu nih di malam hari ini. Udah ada salah satu pendengar kita yang luar biasa, ada Bang Fahri Al-Hardiaman.
3: Assalamualaikum Haji Gada Asep.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya,
2: kenapa, ada apa Bang Fahri?
3: Gak biasa lah, Asep. Tadi gua lihat story-nya Bunda Sandy, Gaga sama Asep makanannya keren banget.
2: Iya dong, kan dikasih itu mah gratis dong.
3: Iya Asep, thank you Asep sama Jono.
2: Asik. Bang Fahri lagi apa nih?
3: Gua mau rekomendasi film lah.
2: Film apa?
3: Kalau gua sih film jadul gua adalah filmnya Marsha Timothy yang berjudulnya From Bandung With Love sama Richard Kevin.
2: Mantep. Bang, kalau kisah kamu dijadiin film kira-kira judulnya apa?
3: From Jakarta Love kalau nggak salah.
2: Kamu pernah ke Jakarta?
3: Alhamdulillah sih pernah ke Jakarta bersama keluarga.
2: Wih, jadi kalau kamu dibikinin film judulnya From Jakarta Love, kan kamu orang Bandung.
3: Iya.
2: Astagfirullahaladzim. Udah Bang Fahri, mau request lagu apa?
3: Hari ini saya mau request lagunya Anggi Marito yang berjudulnya Kisah Yang Lain.
2: Wih, mantap. Oke, makasih.
3: Salam-salam ya buat Asep, Gaga, Rangga, Hadiansyah. Alan Jono.
2: Iya.
3: Terus Uli Mincu.
2: Iya.
3: Aku udah kaya Uli Mincu.

0: Semoga tahun depan Pro 2 siarin penyiar radio anak sekolah sambil foto bareng di studio.
1: Amin ya robbal alamin. Makasih Bang Fahri.
0: I love you, we love you all. Assalamualaikum Asep.
1: Iya, waalaikumsalam. Buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu, mau ngobrol, mau yeping apapun, bebas teman Pro 2. Bisa langsung ke 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Kalau kamu sama pacar kamu atau mantan kamu mungkin interaksi agak penyesalan ya, tapi kalau interaksi barengan sama Rangga, dijamin kesenangan, bukan penyesalan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu, kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya. Produ FM.

Thank you teman-teman buat kamu yang lagi dengerin Rangga Hadiansyah di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Welcome to Sinambo Cinema di Malam Rebo. Apa-apa nih, ada Via, ada Adit, ada Zizu juga, dan ada Unge juga nih yang lagi dengerin Pro 2 Bandung. Hai, selamat malam. By the way, malam hari ini kan setiap hari Rabu tuh kita memang selalu ngebahas film Sinambo, Cinema di Malam Rebo. Kalau ngomongin soal film, karena aku cukup film entusias juga, dan kebetulan aku tuh seneng banget sama film-film Indonesia. Nah, aku tuh tadinya pertanyaannya sebenarnya pengen kayak gini. Ada gak sih film yang relate gitu sama kehidupan kamu, dan kayak kamu ngerasa kayak si karakternya tuh kayak kamu banget gitu, si karakternya tuh kayak ih kayak aku di dunia nyata seperti itu. Ada gak film yang kayak gitu? Tapi kalaupun gak ada, nah kisah kamu yang menurut kamu unik itu kalau dijadiin film, apa kira-kira judul filmnya? Kalau aku mah jelas ya, Dream Boy ya, 1001 Mimpi ya. Karena aku seneng banget menghayal, aku seneng banget untuk bermimpi. Aku tuh hampir kebanyakan hal-hal keajaiban di kehidupan aku tuh semua terjadi karena dari mimpi gitu, kayak kepengen ini mimpi dulu sampai akhirnya bisa. Nah, jadi aku seneng menamai kayak 1001 mimpi atau keinginan cita-cita gitu. Nah, kalau kamu apa teman pro 2 kira-kira kalau diceritain gitu. Tadi udah ada yang jawab juga nih, ada Bang Fari judulnya Falling in Love Jakarta apa gitu. Padahal dia orang Bandung kan, kenapa sih maksudnya kayak Tapi ada Onge nih, Onge dia jawabnya serius benar. Kata Onge gini jawabnya, mantan adalah maut sih. Tadi ada di sini di chat, dibilang mantan adalah maut. Pengen requestnya lagu Bernadia yang Laut Yang Tenang. Ih, gue suka banget lagu yang itu lagi, jujur. Kayak walau laut yang tenang, peltu dicurigai. Terus apa liriknya? Neparu na ne ne. Nggak tahu sih. Tapi lagunya enak banget, jujur. Aku tuh sangat suka laut juga. Dibanding gunung, aku lebih suka laut juga. Jadi kayak aku kalau punya anak, when ya, aku pengen ada namanya Medina dan ada lautnya. Si Medina, Laut Medina. Keren ya. Namun laut yang tenang patut dicurigai, mantan adalah maut. Itu sebenarnya kisahmu yang jadikan film, dan itu bakal kebanyakan orang relate sih kalau nama apa, kalau judul filmnya Mantan Adalah Maut menurutku ya. Karena Mantan Adalah Maut itu adalah salah satu kebanyakan orang terjadi hal seperti itu. Jadi maut dalam artian tuh kayak menyusahkan, menyulitkan, bikin hidup kamu jadi lebih ribet juga. Makanya dinamainnya Mantan Adalah Maut. Tapi jujur nih, kalau di live TikTok kok saya kayak kena sinar matahari ya, terlalu cerah ya mas ya. Aduh, mohon maaf nih, ini terlalu cerah, ini apa ini, kenapa? Tapi yaudahlah, gak apa-apa, siapa orang beda-beda. Nah, kalau kamu kira-kira kehidupan kamu jadiin film, apa judulnya ya? Sambil request lagu Indonesia ataupun lagu Barat, favoritnya kamu teman Prodo, berikan sama Rangga Hadiansyah di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Ada juga via pen request lagu Sela on 7, terus ada juga.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: udah belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Selamat malam teman radio, lagu dari Danila judulnya Sarwa. Jujur, denger lagu ini saya ngerasa di PPND, pantesan kayak ngantuk pisan malam hari ini. Aduh, tapi di TikTok masih pada rame juga nih teman radio ya. Beberapa komen-komen ada Arigza juga. Atur nuhun, udah diputar lagunya katanya. Sami-sami buat semuanya ya. Baik lagi kita ngebahas seputar film, film dan film. Kamu ngomongin soal film teman radio, ada gak film favorit sampai sekarang? Kalau Rangga, jujur Rangga tuh doyan banget sama film-film Indonesia. Jadi sejauh ini banyak banget film Indonesia gitu yang cukup seneng aku tontonin. Tapi belakangan ini yang rame tuh, yang aku suka tuh kayak genre itu slice of life gitu. Ya potongan-potongan kehidupan. Kayak filmnya Kita Usahakan Rumah Itu tuh, apa tuh yang lagu itu, Kita Usahakan Rumah Itu, Satu Kakak Tujuh Ponakan, beuh itu Sandwich Generation. Kaluna ya, si Kaluna yang ini judulnya apa tuh, yang Kaluna itu Home Sweet Lawn, film itu juga seru. Terus Tunggu Aku Sukses Nanti. Nah, film-film kayak gitu yang menurut aku tuh lagi cukup relate di kalangan anak muda, apalagi yang quarter life crisis atau enggak yang lagi kayak momen nyari kerja, after school, after kuliah, jadi kita harus menjalani kehidupan lagi. Dan itu film yang menurut aku sangat-sangat kayak kerasa pisan gitu, rasa aromanya tuh gitu teman pro 2. Nah, tapi kalau balik lagi soal film nih, kalau kehidupan aku jadiin film, kalau kisah tadi kan tadi soal mimpi ya, slice of life juga kayak 1001 mimpi ya, aku tuh pengen gitu, anak 1001 mimpi. Tapi kalau dijadiin film, judulnya kalau romance ya, kalau romance, The Love Can Be Love. Cinta tidak bisa dicintai, gitulah pokoknya mah. Maksudnya apa sih, kagak ada maksudnya sebenarnya, cuman gue pengen aja agak keren gitu. Film-film distopia sekarang kayak relate banget tahu kak. Oh iya, seriusan kamu suka Hana? Tapi by the way, ngomongin soal film sekarang, kamu tau gak teman produk salah satu film yang ditunggu-tunggu masyarakat banyak, judulnya 5 cm. Ini film garapan ini ya, Soraya film ya teman produk. Nah ini sebenarnya udah tayang teasernya, film 5 cm ini tunggu berbulan-bulan, akhirnya tayang si teasernya. Jadi mungkin baru 1 menitan doang. Tapi banyak plus komen dari warga ya, warganet pastinya. Yang pertama soal lagu filmnya di teasernya, kenapa sih, nah kita biasa dengerin lagu Niji waktu film 5 cm yang pertama, kenapa sekarang lagunya hipdut katanya. Mungkin biar sasarannya Gen Z kali ya teman produa. Gitu kali, bisa jadi ke arah situ. Tapi ceritanya sendiri so far kalau 5 cm yang baru ini, mereka bakal ceritain soal Jafran waktu SMP. Yang mana ini kisahnya ini bakalan agak lebih keren sih menurut aku, karena mereka gak naik gunung tapi diving di laut. Keren. Pasti bakalan seru deh teman produa ya. Tapi tetap memang ikonik lagu tuh, aku setuju banget kalau itu lagunya ini banget ya, Niji dan 5 cm banget. Tapi gak tahu kenapa tuh alasannya, kenapa gak pilih lagu yang dulu aja atau emang pengen move on aja. Tapi kita tunggu aja nanti trailer dan filmnya teman-teman dua ya, yaitu 5 cm Revolusi Hati.

0: Siap ya guys. Satu, dua, tiga.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay, selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun guys.
0: Happy birthday.
2: Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
4: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung.
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.
5: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Malam hari ini teman Prodo masih barengan sama Rangga Hadiansyah di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Sebelum cerita soal film-film lagi nih teman Prodo, ini ada sedikit request dulu aja teman Prodo. Rangga bakal puterin ya. Ada dari Cahya yang pengen diputerin lagunya Nyoman Paul yang judulnya Bernafaslah Sejenak ya kagak-kagak ya. Maaf banget gak ikutan ngobrol-ngobrol soal film. Jujur lagi bingung banget film apa, tapi pengen ikut request aja aku sambil stay tune juga kok. Makasih kagak-kagak. Sama-sama, aku yang makasih banyak loh ya. Tapi kalau udah kepikiran terus pengen ganti topik atau pengen ngobrolin topik, boleh banget kok ya, gaskeun. Terus di sini ada dari Mama Siska. Kagak-kagak, Mama Siska lagi dengerin di mobil sama Papa Siska, pengen diputer lagunya Ungu sama Rosa yang tercipta untukku dong. Alah gaya manisnya. Manisnya. Ada ini dari Rahman juga yang pengen diputerin lagunya Justin Bieber yang Mana Aja. Kalau ngomongin soal film mah bingung, film apa yang dilihat sama saya, yang pasti saya mah yang percintaan romance-romance cocoknya. Gak percaya saya. Gak percaya Rahman, gue gak percaya. Tapi udah gak apa-apa kalau request lagu ini saya percaya. Ya lagunya Daisies ya, Justin Bieber aja deh ya. Spesial buat kamu teman produk yang mau request juga, buat ngobrol-ngobrol juga boleh banget ke 0812 6020 9696.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pernahkah kamu berpikir mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan, dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

banget teman Prodo buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah di Jaga Malam. See you tomorrow teman Prodo ya. Besok Rangga bakal nemenin kamu lagi di jam yang sama dari jam 7 sampai jam 12 malam teman Prodo ya. Dan sekaligus Rangganya pamit teman Prodo ya. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: Sil, biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriphosphat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Eh, tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu, menyinari sepanjang hidup aku.

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Produ FM, teman terbaik.
8: Cukup perasaan kamu aja yang digantung. Maskernya jangan. Produ FM,
9: teman terbaik kamu.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM Pusat Kreativitas.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Teman Perdua, sampai disinilah tugas kami menemani teman Perdua dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Perdua. Selamat berpisah, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Bandung yang mutar pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali melengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Kamis 24 September 2026. Dari Candi Ponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Hai teman Pro2, barengan sama Raya Liva di Spada. Selamat pagi teman Pro2. By the way, di hari Kamis ini Raya seneng banget karena bakalan nemenin kamu di rangkaian Spada nih teman Pro2. By the way, Raya juga mau spill rangkaian acara di pagi hari ini. Sampai nanti jam 6 pagi kamu bakalan dengerin Pro2 Just Your Music yang isinya adalah lagu-lagu spesial buat bisa menemani kamu mengawali pagi hari ini teman Pro2. Terus juga pas ini buat kamu-kamu, nanti kita bakalan update informasi juga di jam 6 sampai dengan jam 9. Dan jam 9 kita bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber-narasumber keren di pagi hari. So teman Pro2, mari kita mulai hari ini bareng-bareng dengan Pro2 Just More Music spesial buat kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur. Marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik kita semua yang sampai hari ini masih memperhatikan kita, mengurus kita, memberikan kehidupan yang layak kepada kita. Sehingga tentu sebagai hamba-hamba Allah kita perlu berterima kasih kepada-Nya. Para pendengar dari Pro 2 Bandung, sama-sama mengharap ridha Allah. Kembali lagi saya Farhan Kholil Rahman bersamai para pendengar sekalian untuk menghadirkan motivasi, inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan. Aktivitas saya hari ini ialah sebagai pengajar, pendidik, diantaranya di Madrasah Tsanawiyah Persatuan Islam (MASIS) nomor 29 di Kota Bandung. Para pendengar sama-sama mengharap ridha Allah. Seringkali kita memandang rezeki itu terlalu mensimplifikasinya, terlalu menyederhanakannya pada harta semata. Padahal rezeki ini ialah sesuatu yang sifatnya luas, bukan hanya dalam bentuk materi, sesuatu yang kasat mata saja, bahkan bukan hanya dalam bentuk nominal semata. Rizki adalah sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita sebagai hamba-hambanya guna memberikan penghidupan kepada kita. Maka rizki bukan hanya sebatas harta saja. Rizki adalah semua anugerah Allah berikan kepada kita. Fisik kita, bagaimana ketika Allah menganugerahkan kesehatan kepada kita, penglihatan yang baik, pikiran yang jernih, lalu kemudian bagaimana Allah memfungsikan indera-indera, panca indera kita dengan baik, itu sejatinya adalah bagian dari rezeki. Nah, para pendengar RRI Pro 2 Bandung sekalian, dalam menghadapi kehidupan, tentu urusan rezeki ini urusan yang senantiasa tidak lepas dari pembicaraan kita. Maka tentu sebagai seorang yang beriman, kita butuh panduan, kita butuh perspektif, cara pandang yang benar dalam memandang rezeki. Itu sebenar-benar cara pandang adalah bagaimana Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur segala sesuatu bagi kehidupan seluruh makhluk, tentu perlu dilihat bagaimana menghendaki kita dalam melihat sesuatu. Nah, yang pertama, berbicara mengenai masalah rezeki, tentu kita harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita semua, bahkan kepada seluruh makhluk yang Ia ciptakan. Dalam surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang sudah masyhur, wa ma min dabah fil ardi illa 'ala Allahi rizqu. Barang siapa dan tidaklah ada suatu binatang melata pun di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala memberi kepadanya rizki. Bahkan tidak hanya itu, Allah tahu di mana hewan-hewan itu berada, Allah tahu sarangnya, dan kesemuanya ini sudah Allah tulis, sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Maka urusan rezeki sejatinya adalah urusan yang tidak lagi harus kita khawatirkan. Bahkan dalam satu keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalaulah seorang hamba betul-betul bertakwa, maka Allah akan memberinya rizki sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Apa yang kemudian terjadi pada hewan burung ini? Ia pergi dari sarangnya dalam di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulang kembali ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Tentu rizki adalah sesuatu yang sudah Allah janjikan, tidak lagi perlu kemudian kita khawatirkan. Maka kemudian tinggal kita memandang bagaimana rizki yang sudah Allah janjikan ini bisa kemudian kita peroleh. Maka persepsi yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian agama kita ini, agama yang mendorong menjadikan ikhtiar sebagai penggenap dari apa yang sudah Allah janjikan tersebut. Maka tentu dalam urusan rizki ini harus ada upaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm, walaisa lil insan illa ma sa'a wa ansa'yahu sawfa yura summa yujzahu jazaa'al awfa. Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Nah, ini poin di mana Allah Subhanahu wa taala mengandaki kepada kita, meskipun rezeki ini sudah dijanjikan, tapi perlu ada upaya dari kita semua untuk kemudian menjemput rezeki yang sudah Allah janjikan tersebut. Tentu upaya yang berbeda akan melahirkan output atau rizki yang berbeda-beda juga. Bagaimana kemudian orang yang sedari pagi sudah bersiap untuk mencari rizki, tentu akan berbeda dengan orang yang baru mencari rizkinya karena ia baru bangun di siang hari. Dan orang yang bersiap-siap menyiapkan diri, menyiapkan kemampuan, itu akan berbeda. Karena di dalam dunia ini Allah memberlakukan satu hukum sebab akibat. Hukum bagaimana kemudian orang yang mempersiapkan, menanam ikhtiar dengan baik, maka akan memanen hasil yang tentunya maksimal. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Bandung, selanjutnya tentu yang dinamakan rizki ini itu Allah hadirkan dalam bentuk sikap-sikap hambanya yang tentunya harus jadi perhatian dari kita. Bagaimana misalnya Allah menghadirkan rizki karena ketakwaan kita? Bagaimana Allah menghadirkan rizki karena ketawakalan kita? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Surat At-Talaq misalnya, Allah mengabarkan jika kemudian kita bertakwa, Allah akan beri jalan keluar, Allah beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang dia bertakwa, Allah akan cukupkan dia. Rizki misalnya hadir karena bersedekah. Bagaimana kemudian kita mampu menghadirkan rizki dengan memberikan pinjaman kepada Allah atas harta yang sejatinya milik Allah. Tapi Allah membahasakannya memberikan pinjaman dari apa yang kita miliki di jalan-jalan Allah, bersedekah, mengamalkan atau mendermakan harta kita pada jalan-jalan kebaikan. Tentu hal tersebut menjadi wasilah untuk menghadirkan rezeki yang lebih banyak. Selanjutnya, para pendengar RRI Pro 2 Bandung, rezeki itu hadir karena kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Rezeki hadir karena kita senantiasa mengakui kesalahan kita. Surat Nuh ayat 10 misalnya, Allah menjelaskan, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Wasilahnya adalah istighfar, lalu Allah hadirkan rezeki. Selanjutnya, yang menarik kemudian ada wasilah rizki karena menikah. Juga ada wasilah rizki karena anak. Seringkali seorang lagi di zaman saat sekarang menunda-nunda pernikahan karena ia berpikir belum ada modal, belum ada tabungan. Menunda memiliki anak karena belum cukup keuangannya. Padahal ikhwan fillah rahimakumullah, dalam Islam pernikahan memiliki keturunan adalah wasilah-wasilah untuk menghadirkan rezeki. Seringkali kemudian kita berpikir bahwa menikah mempunyai anak adalah sesuatu yang kemudian kita pikirkan matang-matang. Betul, memang di satu kondisi, tapi di sisi lain jangan sampai kita ada kekhawatiran. Karena ketika kita menikah, tentu Allah genapkan rezeki melalui dua orang yang bersatu. Karena ketika hadir lahir keturunan, maka Allah sudah menyiapkan rezeki baginya. Terakhir, ikhwan bidin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman para pendengar RRI Pro 2 Bandung, yang tidak kalah hebat mendatangkan rezeki adalah ketika kita bersyukur kepada Allah atas segala rezeki yang Ia berikan. Surat Ibrahim ayat 7 menegaskan kepada kita, wa ta'addana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Karena ketika kita bersyukur, Allah sudah permaklumkan bagi kita akan menambah nikmat. Allah beri rizki, kita bersyukur, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita tambahan rizki melalui syukur kita. Nah, para pendengar RRI Pro 2 Bandung, aspek-aspek yang tadi saya sebutkan, dari mulai cara pandang kita memahami rezeki, bagaimana rezeki kemudian adalah sesuatu yang sudah Allah janjikan namun perlu diupayakan, serta ada sikap-sikap yang harus kemudian kita lakukan untuk menghadirkan rezeki tersebut, mudah-mudahan jadi panduan sederhana bagi kita semua sehingga hati kita tenang dan yakin, upaya kita berikan yang maksimal, dan sikap-sikap kita jaga sehingga kita mampu menjadi pribadi yang tidak hanya solih tapi Allah perkenankan kita untuk kemudian datangkan rezeki terbaiknya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan keberkahan, rizki, kelimpahan rizki kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai membelanjakan rizki pada jalan-jalan yang Allah ridhoi. Qulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa ana muslimun qabla kulli syai'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96.6 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Siapa yang sering ngerasa suaranya bagus di kamar mandi doang? Ternyata hal ini disebabkan oleh ubin yang ada di kamar mandi. Ubin ini tidak menyerap suara, akhirnya suara kamu memantul bolak-balik dengan durasi yang agak lama. Dan juga karena ukuran kamar mandi yang rata-rata sempit, yang membuat kualitas bass yang lebih baik dan terdengar lebih kuat. Ya, mirip-mirip lah sama autotune tapi ala-ala tradisional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mengapa menjaga sistem imunitas tubuh menjadi begitu penting di masa pandemi COVID-19? Itu karena sistem imunitas tubuh adalah benteng tubuh kita, yang merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh. Memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Sistem imunitas tubuh berfungsi sebagai pasukan pertahanan tubuh dalam memerangi patogen. Patogen berupa virus, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing menjadikan tubuh kita sebagai sel inang sehingga tubuh perlahan melemah, sakit, dan dapat menimbulkan kematian. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah dengan rutin berolahraga, perbanyak makan sayur dan buah, tidur yang cukup dan berkualitas, serta hindari rokok dan alkohol. Salam sehat, salam semangat!

0: masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sahabat kreatif, pernah dengar gak sih MRT, LRT, dan KRL? Perbedaannya, MRT atau Mass Rapid Transit itu adalah salah satu moda transportasi di Indonesia. Dan yang bikin unik, beberapa stasiun MRT ada di bawah tanah, ala-ala subway di New York gitu. Next yang agak mirip sama MRT yaitu LRT atau Light Rail Transit. Stasiun LRT semuanya berada di atas alias stasiun layang. Dan jumlah gerbongnya paling banyak ada 4. Selain di Jakarta, Palembang juga punya LRT loh. Nah, kalau persamaan ketiganya apa coba? Apa yo? Ya benar, sama-sama gandengan. Terus, kamu kapan?

0: Benny Man, come on.
1: Kali ini Daya Muka Kira sudah berada di kawasan Arto Lintas menuju arah Setiabudi terpantau padat parah.
2: Dari kawasan Soekarno-Hatta melaporkan kondisi lalu lintas untuk pagi.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Berada di kawasan Cipandago dan ke arah terpantau ramai lancar.
3: Pro 2 on the road.

Teman Pro 2 masih bareng sama Relifa di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Raya juga mau stay high pastinya buat kamu yang stay tune di Pro 2 Bandung pagi hari ini, dan juga buat kamu yang memang lagi di perjalanan ini teman Pro 2. Kalau dari pantauan lalu lintas di daerah kota Bandung, tepatnya di Jalan Ponegoro, ya dari kedua arah ini terpantau cukup ramai pagi hari ini teman Pro 2. Karena memang di jam-jam segini adalah jam-jam yang aktif gitu ya untuk perjalanan pagi. Dan kita berpindah nih teman Pro 2 untuk bareng-bareng ngelihat nih ya untuk lalu lintas di daerah Paster ya teman Pro 2. Kalau dilihat dari pantauan lalu lintas, kalau yang ke arah Bandung itu macet ya teman Pro 2. Ada kepadatan yang terjadi di beberapa titik sehingga membuat kepadatan yang panjang. Sama juga kalau misalkan kamu nih melintasi di daerah Pahlawan nih teman Pro 2 pada pagi hari ini. By the way teman Pro 2, buat kamu juga yang punya update lalu lintas, boleh banget tuh langsung spill di 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram atau tag di Instagram Pro 2 Bandung di @pro_bdg.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Spit. Produza. Produza.
1: Teman terbaik kamu.

0: ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama main kucing, yang kedua adalah makan, dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Benar Meriah.
1: Indonesia still exists. Al-Jumhuratul Indonesia la tazalu mawjudah.
2: Dan di sini adalah Aceh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.